0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kami jadul mantul kita buka dengan lagu Riff dari Johnny S. Mode.
1: Ya, sahabat suara.
0: Dibaliknya dari Riff dengan Johnny S. Mode gitu, Pak.
1: Ya, benar
0: gitu ya.
1: Tapi pasti Kamis jadul ini kembali ke lagu-lagu jadul ya.
0: Tentunya.
1: Hup, nges, request lagu barat mah kamari wungkul.
0: Jadi kita bikin spesial hari Rabu itu
1: bisa request lagu barat.
0: Eta.
1: Hari Kamis bisa request lagu jadul.
0: Benar.
1: Hari Jumat jumaahan.
0: Hari Sabtu libur.
1: Minggu
0: sare.
1: Sare. Senin sekolah.
0: Sok, sahabat suara enak mah tenang. Kita kan dari 17-an kemarin itu membuat satu inovasi, membuat manuver lagi yang lain.
1: Iya, ya sekali lagi ya. Request lagu barat hanya hari Rabu.
0: Tuh. Jadi, Mang Johan ta Mang Johan.
1: Datang Mang Johan Sepultura sana. Saya Radiohead.
0: Headna rusak. Kudu make alkohol dibersihan. Barata mah euy. Si tipenya make alkohol, si headna teh nya. Ngarah alus laguna.
1: Kalau enggak ada mah dukung aja sananya.
0: Mana?
1: Ya itu dukung aja sana kalau Allah mah.
0: Tapi kan salamna sana. Kalau enggak ada dukung aja salamnya buat pendengar radio Iswara di Bandung Kak Apuy, Beng Beng, Mas Dese, utama nama kanu lagi siaran sehat selalu, makasih atas dibacakannya dan diputarkan lagunya Johan Tasikmalaya. Oke. Tapi kan kalau ngomongin Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, alhamdulillah Bandung kemarin diguyur hujan.
1: Iya.
0: Cukup lebat di daerah Buah Batu nya.
1: Tapi sorenya tapi ka urang mah eueuh
0: sarua ka urang ge.
1: Peuting ayana.
0: Heuh, bener ka urang ge sarua.
1: Di pasti di Jatihanap di pada Sukama nggak hujan sore sahabat suara.
0: Bener ya teman.
1: Nges isa
0: kata ngulang itu jam 8
1: ya,
0: jam 8an karena wan di kota rame. Eta panen ulang tahun Jawa Barat rame ya teman.
1: Oh ya cara.
0: Di Gasibu teman rame wan ditutup.
1: Ditutup kata pembangunan.
0: Bener bener ayah acara kerputing ayah musik ayah naon. Wah resep ulang dengar di TikToknya wanya. Siga di kerajaan Majapahit itu wan.
1: Halus.
0: Nggak halus. Suasana nate benang banget wan di teman. Kemarin teh ulang tahun Jawa Barat. Sebelumnya
1: ulang tahun Jawa Barat
0: 81 sarwa.
1: Dan lebih tua Bandung daripada
0: Jawa. Oh, kejeng Jawa Barat yang Bandung.
1: Bandung,
0: Bandung mah ratusan. Bandung mah ratusan. Nya hampir berturut-turut, tapi Bandung mah September muntah selamanya. Septembernya anu nuju ulang tahun ku abi diucapkeun wilujeng ulang tahun lah nya. Termasuk buat Jawa Barat 81 tahun, semoga Jawa Barat lebih istimewa.
1: Oh sarwa jeung Indonesia 81
0: Jawa Barat. Betul. Jawa Barat mensarwakeun jeung Indonesia.
1: Dianggap 1745 berarti lahirna Provinsi Jawa Barat.
0: Karena 19 Agustus ditetapkan ku BPUPKI teh Jawa Barat teh kitu. Ya nu lebet deui Kang Uten.
1: Silakan ya kita mungkin lagi mangga request lagu-lagu jadul tapi yang semangat biar diputerinnya di awal ya. Formatnya dipakai ketik BDG spasi nama spasi umur spasi request aja ya.
0: Mang Uten mah kira cenanya digambir. Assalamualaikum Milojik Enjing, Milojik Kemis Jadul, mugi-mugi sehat lahir batin tur barokah Kang Abdi. Sami-saminya.
1: Amin.
0: Doa binoanya. Kang Wana, Kang Ami oge sedaya nu jadi di suara sareng urban di mana wae amin. Nyungkeun modulus nada dan asmara. Taya upami nada dan asmara mah taya aya ge nada dan dakwah.
1: Eta mah Roma Irama, Pak.
0: Tetapi
1: ulah bade modul. Ini betul kayak modulus
0: ami. Beda deui. Modulusna nu aya nya nikmatnya berhayal, kamu ya cuma kamu dan bungaku hilang. Enakeun kamu ya cuma kamu ya. Eueuh nu lain langsung buka tilu.
1: Ini dari Wikipedia bahasa Indonesia.
0: Ini modulus teh.
1: Modulus bete sebelumnya iti jazz band.
0: Iti jazz band. Amun make L Liti jadi nanya.
1: Oh siapa dah?
0: Benar kan? Memakai L jadi Liti jazz band adalah band Indonesia yang mengusung musik jazz fusion. Wikipedia gimana dari Google?
1: Kayaknya Wikipedia nah maksudnya kalau kata orang Sunda gitu kalau nyari buat pada modulus.
0: Beda deui eta mengising.
1: Modul tapi tertulus.
0: Beda deui ngising.
1: Ngising terjadi modulus.
0: Saru aja ngimpi eta teh wan ngimpi biasa nawan.
1: Naon maksudnya?
0: Lamun ngimpi boga duit pas hudang pan eueuh duitna.
1: Ya kan ngaranana ge ngimpi atuh.
0: Oh tapi lamun ngimpi micen ngising.
1: Heeh.
0: Pas hudang sok aja nol.
1: Teka kemot.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2007 ya, jadi masih masuk jadul juga, karena rilisnya tahun 2007 Sahabat Suara.
1: 18 tahunan.
0: Usia lagi. Masih selamat pagi weh. Terjadi selamat siang, selamat sorenya.
1: Dari isuk-isuk, diputer kena. Amun berang menjadi selamat siang. Nah, lagu ini diminta oleh Bisma dari Balikpapan.
0: Bisma teh orang Bandung yang ada di sana atau orang sana atau orang Balikpapan, Bisma?
1: Sok WA Bisma, si Wana yang hafal. Sehingga nama orang Bandung nungges di Balikpapan. Semangat pagi buat pendengar Iswara. Semoga hari ini cerah dan semua harapan bisa terwujud.
0: Amin. Nah, eta masih banyak.
1: Iya.
0: Di ikhtiaran.
1: Nah, gitu. Ayo oke Kang Yusuf. Hayo Iwan Fales. Anu wakil rakyat. Sapanya buat wakil rakyat yang emot amek.
0: Bisma tah ngabales tah, Bisma.
1: Ngabales gitu.
0: Can.
1: Saat.
0: Pada balik perenya host Bisma.
1: Nah gitu.
0: Nama kan bisa nih kebalik papan mati Bandung langsung ke Citilink.
1: Oh iya bener eh.
0: Tuh rek berarti kan dari balik papan ke Bandungnya bisa langsung ke Bandung kan.
1: Tentunya.
0: Makanya Bisma tuh orang Bandung yang ada di balik papan atau mana.
1: Tapi orang buat, balik papan aslinya.
0: Ya tapi buat Anda juga yang memang pengen banyak tujuannya mungkin ya, mau ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan balik papan. Sekarang sudah bisa langsung terbang dari Bandung bersama Citilink ya, mulai tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, kalau beli tiketnya mulai di mana-mana.
1: Yang lebih mudah lah.
0: Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink ya. Ada aplikasinya Citilink atau di citilink.co.id. Pokoknya Bet or Fly Citilink.
1: Si Bisma kan ngetik.
0: Ya tuh sok Bisma sekarang sudah ada penerbangan langsung ke Bandung.
1: Bisa
0: balik papan bahan Bandung ya, ya
1: kan Bandung
0: bising,
1: balik papan Bandung. Pasti ya tuan gitu mawan. Dan mau mungkin nyabelah tuh. Mungkin saya di Bandung ke balik papan, di balik papan aku ke Bandung mah mungkin.
0: Ya, mang dulu ya orang nengs saya bisa. Ayo naikin siaran nengs bisa ke Bali di Bandung. Atas mau nggak sih tiling? Ayo kalau mau ke budak ke Bali ngilu. Ayo mana? Ongkosnya sorangan-sorangan ya. Jantan lah
1: malu. Gimana suka yang wae.
0: Nusuk banget karena kan budaknya di Bali Mi.
1: Nyanu kawin kamar itu ya.
0: Proposter.
1: Awewe. Ayo tehnya di Cepudas Lembang. Mat pagi Ayami Awanda kami jadul mantu requestnya. Iwan Fales. Tadi Iwan Falesnya gabung sama Yusuf ya. Salamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani L.E., Beng Beng, Jasep Kopo dan semua jamu urbannya. Makasih.
0: Sama-sama. Itu. Ada juga ini yang sudah masuk.
1: Tuh, saya orang Padang, Kang.
0: Oh.
1: Dulu pernah merantau kuliah di Bandung selama 7 tahun dari 2004-2009 sampai 2011 kuliah di UPI. Sekarang kerja di Balikpapan di perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Wah, mantep atuh euy.
0: Asli mah Padang ya, tapi kuliah di Bandung di UPI ya.
1: Ker di UPI ada ikan urang, jadi kacantol ka ditu
0: kan. Siap atulah. Selancar terus ya.
1: Pekerjaannya ini Bisma.
0: Bisma.
1: Tanya. Mudah-mudahan Bisma menjadi sawitnya luar biasa. Nah,
0: gawe sih nama gawe.
1: Lumayan Bisma tuh di dirinya gawe di kelapa sawit. Saya mah pernah kerjanya di kelapa dago.
0: Ngenekan
1: sama nyupirin.
0: Kamu mah hebat kelapa sawit. Saya mau kelapa dago.
1: Apal kamu kan waktu itu juga di Bandung ada ya jurusannya ya kelapa dago.
0: Gak ada di UPI mah gak ada jurusan kelapa dago Pak.
1: Maksudnya angkot. Pasti amun ke UPI mah ke dago lah bisa kadinya. Naik di parapatan simpang.
0: Kemana?
1: Ke UPI. Ke UPI. Simpang dago yang mana itu? Simpang dago naik di kaditu Cahem Ledang.
0: Saya ngoreleng sih.
1: Emang ayah dulu langsung?
0: Ayah di mana? Anu kaledang langsung kan ayah bus.
1: Ayah. Entah Abdul Muiz Dago, Abdul Muiz Ledang ayah.
0: Cahem Ledang langsung di Cahem.
1: Siatannya di mana?
0: Siatannya di mana? Kuasa sih tahu deket UPI ya. Suka ribut kan itu. Iya. Ada Dadang Tiger di Singapura. Assalamualaikum Kang Urban Kicomania. Selalu sehat ya kami jadul mantul dan guruntul eta boba gudal gandul.
1: Au.
0: Sahara katanya lagunya. Hangge para bidadari malam pasbar pasukan kokorowot susu relawan kupat kepot para pedagang dan petugas kebersihan pasar Cikapundung semangat walau cuaca nuju enak teu enak tetap jaga kesehatan doping vitamin dan istirahat cukup sehat selalu untuk kalian semua. Abi tos lami teu ka Bandung kamari ngahaja amang ningali motor di jalan asa jiga laleur ting serapat di Suta arah Kircon bukan motor gak boleh ambil jalur tengah tapi ya. Ayeuna mah pas parebas
1: bener
0: ke tengah faktor U meureunnya saya asa palaur
1: ya jadi begini ya Soekarno Hatta itu jalur paling kiri itu khusus motor.
0: Jalur lambat.
1: Khusus motor. Diperuntukkan untuk jalur lambat, baik motor ataupun mobil, tapi etama jalur motor. Nu ka tengah teh takunaon loba kejadian cilaka kamari wan karena arasup ka tengah. Dan ayeuna mah jarang ada bapak polisi. Kan ayeuna mah langsung ku etle teh ada dijana geus aya etle.
0: Mun rek puter balik kan kudu ka tengah heula.
1: Betul,
0: tapi mah jadina tutuluyan
1: di tengah. Tutuluyan kitu. Eta teh ngahalangan kunu mobil teh wan. Kasenggol kasundul
0: saeutik. Ngagokan gitu.
1: Kasundul saeutik. Ah bahaya eta nya. Ayah juga Winnie di Antapani ya. Pagi Kang Dua Urban, Kamis jadul mau request lagunya Mayang Sari. Tiada lagi, salamnya buat all crew operator sahabat suara. Kamis cerah membawa berkah, amin. Buat semua, hayu ah sarapan dulu, insya Allah ya.
0: Ada ibunya Zidni nih, makar bakti pemulihan. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Request lagunya Coklat Yang Jauh, kata salamnya untuk suamiku di rumah, untuk Abah Endang yang kayak kayaknya kemarin lagi di Cianjur, senangnya. Nanti teh, punya tawaskan mi sama keluarga yang saya selalu bersama keluarga ya bah. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Untuk Kang Wanda, Kang Alim dan semua kru Isuara, terima kasih selalu menghadirkan keceriaan di hari-hari kami yang ada di Sumedang, dan pastinya juga untuk semua gitu aja Kang. Sehat dan selalu berkah dalam setiap langkahnya. Terima kasih.
1: Amin. Dari pemulihan Sumedang kita loncat ke Arjasari Banjaran.
0: Banjaran aja sarte.
1: Nya didinya lah antara Banjaran jeung
0: sama kamu, Sahara oge di kosanana.
1: Sahara. Nu Saharana nu biarlah sepi ku urang disiapkeun nya.
0: Ulah sepi-sepi atuh rame-rame sama.
1: Lagu. Sama. Judul, lima judul. Aya beng-beng, assalamualaikum Aelmi Awana. Doana mugi dipaparin kesehatan. Amin. Amin. Dilancarkeun milikna. Amin. Rezekina ya, lancar amin. Job MC-na. Amin.
0: Amin. Amin ya Bang. Amin.
1: Koboy ah. Kindun salamna ka Pak Haji Topik. Pak Haji Topik insyaallah siaran. Kang Johan Tasik, Kang Apuy, aja soi-soi teh nya Cibodas teh wini antapati hatur nuhun sami-sami.
0: Irwan Baros nih pagi duo Sri Kaya, Abi Rawan di Irwan di Gerlong. Dokter PM lagu aja ya. Sain Loko pas band Kobe.
1: Wah,
0: loba pisan. Kemana we tapi nga headbang salama kanggo cleaning service sa Indonesia, tetap semangat garda terdepan kebersihan nuhun Mang. Ageng mik lancar rezeki de kasadayana nuhun.
1: Amin,
0: siap Kang.
1: Amin. Irwan
0: di Gerlong ya.
1: Di Baros. Eh mana naon?
0: Gerlong, Irwan
1: di Irwan.
0: Gerlong.
1: Abdi Irwan di Gerlong tapi ini Baros.
0: Ita di Gerlong pasti.
1: Ita Irwan Baros ah. Jadi si eta asalnya di Baros pindah ke Gerlong.
0: Henteu Gerlong sia teh mah. Geus pugu-pugu Gerlong sia
1: teh. Ai Gerlong mah atuh na eta mah kan geger kalong. Ai Baros mana?
0: Teuing mah Cimahi Baros mana?
1: Tembus eta wan ka Baros.
0: Kan kira di Gerlong sih atana.
1: Eh dari Bedok ya pagi mamangku kami jadul mantul request lagunya Ekuti. Ekutis. Oh ya benar. Mang, ya baik ngeros nanya. Nah hari bapak anjen nyari os nate pika nyari hateun.
0: Mana?
1: Nya. Manya maba ditanya kenapa kamu milih lahir dari bapak yang tidak bertanggung jawab sok araneh. Ya betul. Jadi ya kejadian awan kamari basa keur Unpad penerimaan mahasiswa baru. Ya. Pada teteh ngobrol mahasiswa teh.
0: Ya.
1: Aya dua anu kamari jadi viral teh. Omongan nu ieu jeung omongan kamu jurusannya apa? Ilmu pemerintahan. Kenapa sih teh? Kalau ilmu pemerintahan P3K geus loba nu nganggur, budakna tapi kaena mogok depresi mung kuliah sewat.
0: Maksudna
1: kumaha? Mana asup ka ilmu pemerintahan? Nah, berarti asup ka ilmu pemerintahan mana mau jadi pegawai negeri atuh? P3K geus loba nu can diangkat. Budak teh asup ka dinya teh dengan cita-cita yang sangat tinggi
0: kan atuh. Teu kudu jadi selalu pegawai negeri.
1: Amun ngabuh. Ilmu pemerintahanna biasana identiknya dengan ASN. Ilmu pemerintahan kan FISIP. FISIP. Budakna ayeuna embung kuliah, termasuk nu ieu. Bapana teh eueuh. Kenapa kamu lahir dari bapak yang tidak bertanggung jawab?
0: Teh, atuh teu bisa milih lahir.
1: Kan kitu atuh kuduna mah omongan teh.
0: Bapak maneh.
1: Bapak maneh.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di hotel.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: Indika.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sebuah lagu dari 5 Minute ketika mereka masih pakai sarung. Sahabat Suara, ini selamat tinggalnya kita ingat kene
1: Barreto. Video klipnya legendnya di Australia dulu, wah heboh tanya.
0: Tapi pakai sarung.
1: Ya di jenis video klip di Australia itu, kabe munang espa sih personil.
0: Espasnya itu emang masih anu panas panas. Sarung. Espasnya di tanda tangan kalau.
1: Hanya mendek beli tanda tangan kan
0: teman. SPK. Jeroda di tanda tanganan sih. Gimana? Kang Sani, gitu jeng enjing mun aya keneh Kang Saninya. Ya orang ka WA dewan lagu nama orang antrikeun. WA na orang awaskeun. Itu lagu nu diminta ku Kang GG di SPN Lembang ya, gitu jeng enjing.
1: Terus diputar Kang GG di antos.
0: Di pababeh naon atuh pababeh da?
1: Lagu dung, lagu nama Budi Dalton
0: dung. Dan teu jadul dung mah tuh.
1: Jadul sila sih teh.
0: Iraha lagu
1: jadul. Sila ti barat ti dul.
0: Hah?
1: Ngesira kan ayah di mana gitu?
0: Di mana
1: ayah? Ayah tuh di Spotify karena itu ayah tuh Pak Budi lagu dung.
0: Lain orang boga.
1: Lagu dari Pak Budi Dalton mau wah tuh di dia mah mau ayah.
0: Oh wah Pak Budi.
1: Tama lagu tuh direkam mungkul biasa gitu.
0: Oh Pak Budi emang lagu dung mau wah tuh. Pak Budi
1: ya, biasa lagu. Mang Emen nih Manon Jaya ya.
0: Macena.
1: Ngirim resep kentang Mustafa. Maksudnya teh naon itu maksudnya rek merek atau maksudnya naon itu maksudnya?
0: Mana informasi ke kamu? Sok bacakan we.
1: Tertib selamanya ketika berkenaan di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI.
0: KAI ya mana?
1: Dan dimanapun hatur nuhun, stay tune on the way together and standby monitor Roger. Roger di monitor di Ogger Bravo di Karopian dan di mancanegarakan.
0: Mancarlikan.
1: Kan kamari pun kamari. Salamnya demikian Yuah mainkan wassalamualaikum DJ Uye asal oleh by DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management. Separa kaca menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI. Sek
0: sekalian menete duh. Bus blus aya teh, teu aya apa babe bus blus ge. Bus blus ge aya teh ayanya.
1: Itu. Oh aya dinami chat sedami.
0: Ya betulnya kau yang dipakai.
1: Kau yang dipakai. Nah, Pak Budi, trium si Onah dipakai ku si Elmi, Pak Budi dicobaan.
0: Standing.
1: Di sini ada 5 orang, Pak Budi ada 5 orang.
0: Wah, ya, Pak Budi mah. Pak Budi mah nanyakeun di abi ge aya 7 gitu ge sok kitu Pak Budi mah. Ya ngeunaan trayamna Pak Babe euy, benernya euy haripu.
1: Heeh.
0: Iya, teh. Matak euy sing aya rejekina euy, sing aya rejekina urang teh sing.
1: Ada Sahid juga nih. Assalamualaikum Mang Wana, Mang Elmi, Sahid di Ibun. Gigi lagunya ya, Salam Terbang. Salam Kang Otom, Mamang Mamang Tipayun sarang kru menuju standby di Iswara para dedengkot jamaah Urbania. Tehnia Kang Ibe, Kang Iba.
0: Kang Iba, Kang Ibe, Kang Biben, Mami Deva. Bunda Mary, Kang Mas Fahri.
1: Kang Iba teh sah.
0: Atuh ingat
1: teh. Iwan Bahari mana
0: Ibu? Ya, Iwan Bahari. Mas Fahri, Bos Hendi, Mang Ajay, Anjar, Bang Beng, Arabia Ciuk, Kang Ariri tuh tinggal di senantiasa sehat
1: Marananya, selalu. Marananya Aririnya.
0: Ariri mah enak kersibuk jadi jualan kain.
1: Kemarin mang jualan imah kan?
0: Aya imahnya dijual. Mang jualan imah.
1: Kan boga iya kan pemukul.
0: Ayo Kakang di Jatinangor ya Kakang. Lagu pas benah buat Persib. Assalamualaikum, salamnya buat Mang Wanda, Mang Elmi dan sahabat Iswara. Salam dunia spesialnya untuk istriku Wirujeng Wayakie, sarehat sedayana. Kita mohon doanya buat Kang Yuki yang kecelakaan, mudah-mudahan cepat membaik ya.
1: Kawan, Arca Manik bertubi-tubinya pas benya. Pertama Kang Beng-Beng kehilangan istrinya.
0: Betul.
1: Kang Trisno meninggal. Sekarang Kang Yuki
0: celaka
1: ditabrak
0: eta mah sebenarnya. Oh, make motor pertama teh keur nyoh HP mana keur make Grand Max
1: sikat di sina. Mobilna hancurnya bikin ka ieu.
0: Hancur da tarik meureunan. Kang Yuki na ieu cedera kepalana. Kepalana getihan. Aya oge ieu nu ngawe deui.
1: Si Babe keur. Mas Desa can

0: Kaca mas lese.
1: Ya kalem atau apa dia?
0: Oh,
1: ya. Kan ya. Pani di Padalarang.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Awanda Elmi. Requestnya salah potret katanya.
1: Tret.
0: Buat suami salamnya yang lagi kerja juga Elmi Awanda dan semua yang dengerin aja. Kemarin Uwa baru meninggal. Minta doanya ya agar almarhum diterima iman Islamnya, amin.
1: Amin.
0: Dan ditenangkan di alam kuburnya, amin. Terima kasih banyak, semoga kita semua sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Info gempa cina. Ipa babeh nge WA. Di mana beh gempa nak? Di kasur.
0: Pantasan atau ibu Eva masak terong atau
1: di kasur kamar orang. Naon hubungan aye terong? Sok salah wae mana mah. Terong mah jeung darah tinggi, lamun kieu mah masak leunca. Aye mana sok mana wae. Nah, udah tuh jadi kalau
0: Pak Budi punten video nu kamari Pak Budi atau eta nu timang Irwan Pak Budi.
1: Video naon di mana?
0: Video ucapan.
1: Jigsa.
0: Orang nyanyian.
1: Jigsa aye mana. Pak Budi kenahan matanya Pak Budi bisa mudah dikredit. Ah hilian lo jangan semes Pak Budi lah. Ya yang semes semes orang mah atuh segisit irit. Assalamualaikum Ayami Awana Urban udah jeng enjing ini Muti di bawah batu pengen lagunya genit dari Tip X. Salamnya buat semua pendengar setia suara turun sami-sami.
0: Muti pepe genit menurang non mi.
1: Genut siapa?

0: Ngaosna Klinik Basa sareng Pak Haji Taufik Faturrahman ngobaran pasien anu gering basa Sundana.
1: Palawargi sadaya kaum dangu nuju mancok dina radiona sewang-sewangan.
2: Yai,
1: aduh yai ai kamu. Bingah amarwata suta, bingah naka giri-giri. Asa kalau kagunturan menyan bodas.
2: Tah, satu.
1: Ku kasumpingan Pak Haji Taufik tetos aya di sagedengan sim kuring.
2: Tah, itu. Atuh.
1: Apa kabar, Bos?
3: Ayeuna mah terus teu usum atuh.
1: Tahu teu usum.
3: Kagunturan madu kaurugan menyan putih teh.
1: Kenapa Pak Haji enggak usum?
3: Ayeuna mah kagunturan McD.
1: McD. McD abi McD Pak Haji, McD mekal di imah.
2: Oh,
1: eta teh.
2: Oh, gitu.
1: Heeh, di bekelan. Pak Haji irati, lamun iraha?
3: Kamari di teun Salasa.
1: Salasa. Mohon.
2: Jadi hari sejarah tercipta sahabat suara hari Minggu kemarin di Pagar Ageung di Lomba Ngurek ke-12.
1: Apa itu sejarah?
2: Di mana Urban kembali bersatu bertiga di bawah naungan Pak Haji Taufik Faturrahman.
1: Mudah-mudahan jadi wasilah. Cek Pak Haji teh. Antu sehari-hari apa ini di toke? Hari-hari apa ini di toke? Jadi saya itu.
2: Jadi kayak ngelihat postingan saya di IG sama suara banyak yang komen. Saya udah komen Pak Ji, kalau di posting MC Tiluan teh Pak Ji. Cies, nu gitu-gitu.
1: Mata kami mata di postingnya hari-hari malesan, Abi mah gitu Pak Ji. On.
3: Judul lo mangurek teh. Aja topi rakyatnya lepat ya teh.
1: Nah aku nol lepat.
2: Aku nol Pak
3: Ji. Nama judulnya teh mereka kembali.
1: Mereka kembali.
2: Mereka kembali.
1: Mereka kembali. Dan dengan sponsoran. Tapi sedayana cair Pak Ji tilu-tilu.
3: Cair.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Ada ngambek kita
2: dipaksa. Tapi yang pasti sahabat suara, seperti biasa di klinik bahasa ini, mangga silakan buat yang mau nanya-nanya seputar sastra atau pertanyaan tentang bahasa Sunda, mangga diantos di 0811 221051.
1: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Tangtosnya bila ayat patarosan tentang bahasa atau napinaun lah tentang susundaannya, mangga Pak Haji siap menjawab.
2: Tapi kalau ada pertanyaan tentang makanan Asia yang bisa Anda nikmati mah di sini sahabat suara di Pago Restoran di The Papandayan Hotel nih. Ini buat Anda yang pengen menikmati beragam makanan Asia dengan menu all you can eat, bisa datang ke Asian Food Market Sunday Brunch ya di Pago Restoran, sekali lagi di The Papandayan Hotel. Dari mulai dimsum, ramen, sushi, ada Indian cuisine, ada sate, sampai aneka dessert favorit juga ada. Ini cuma 250 ribu net per orang, ada promo buy 4 get 5. Nah untuk reservasi, ini bisa WA ke 0811 223239 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan. Jangan lupa ini setiap hari Minggu ya, jam 12 siang sampai jam 4 sore. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond.
3: Kamu itu iya Wan Egar ada ngadat ya.
1: Kunaon Pak Haji?
2: Kunaon Pak Haji? Kesenian kan Egar robot.
3: Mohon.
2: Kunaon?
3: Kan dari orang Egar mah bisa kau aja kan ngurung mantu si Gagah.
2: Mohon.
3: Gagah mesir kesenian 25 jutaan gitu.
2: Oh gitu.
3: Mohon. Terus dua kali pan ngurung mantu teh. Ika marima dah gaing work mat teh artosan.
2: Mohon.
3: Sano jantannya. Ada orang teh ningali atunya. Ditambihan 5 juta aku Pak Haji teh. Madat ge kata Alim.
2: Oh dah aku mah.
1: Ya, madat atuh Alim sino do dia lagi
3: teh sakit. Wayana cing, wayana ya aya ti ieu coba di sponsor gitu. Ditampi akhirnya.
2: Oh, jatuh Pak Haji ditambihan pasti ditampi atuh.
1: Geus pasti eta mah tuh bos. Kamari lagi pas dari mage, duh Pak Haji, gitu ngadat bener gigir orang duh Pak Haji.
3: Nah, abi. Wah, ya pan MC. Honor jeung beas.
2: 25 kilo atuh, beas sakarung.
1: Si teu balik.
2: Alhamdulillah
1: turun teu balik. Kurang apa Pak Haji teh produk hungku, jeung pois lubang, jeung wajit, jeung beas, kurang mah. Nuhun.
3: Ya, namanya da hajat wakil rakyatnya, wakilnya coret lah, hajat rakyat
1: gitu. Tah gitu Pak Haji. Pak Haji ya langsung air naros ya Pak Haji nya. Assalamualaikum.
2: Ya, memaknai kemerdekaan heula Pak Haji kumaha ieu teh?
1: Kana sok naros.
2: Kemerdekaan Indonesia ke-81 teh Pak Haji kumaha kan ulang tahun Jawa Barat oge kamari teh Pak Haji.
1: Cik Pak Haji lah.
2: Kaping 18 teh ulang tahun Jawa Barat oge ka-81.
3: Aye merdeka mah naon atuh? Kriteria merdeka teh.
2: Eh Pak Ji sok ngiringan lomba Agustusan gitu Pak Ji.
3: Kamu ini paling ngiring di RW Taya karung nu badah gitu.
2: Sereg, karungnya sereg.
3: Taya.
2: Tayanya. Nah dia pada ngiring lomba karung tentu taya nu agung tercekapnya.
1: Ini mah Jawa Barat tuh, Jawa Barat. Anu yuswana sami sarang Indonesia 87 tahun.
3: Ya lamun dipandekeun ke jami mah tos ngaurangan ning 87 tahun teh.
1: Oh.
3: Tapi lamun urang ningali angka 81 teh kenyataan.
2: Maksudnya memang kan maksudna kumaha Pak Ji?
3: Aya dua jama teh kan urang nu gendut.
2: Melambangkan angka 8 melambangkan orang gendut.
3: Oh, gendut sugih subur. Kaya gitu kan.
2: Nu hijina nu begang gitu Pak Ji.
3: Tak itu kaya negara urang teh.
2: Anu gendut teh siapa Ji?
3: Aya di luhur.
1: Pejabat teh gara nut war. Aya rakyatna bara regang.
3: Gitu lah.
1: Eta teh.
2: Dianalogikan gitu
3: dalam pandangan. Kang urang mah nya disebut merdeka teh. Hiji ku Pak Haji mah.
1: Naon Pak Haji?
3: Balik peuting teh ditanya ku pamajikan eta. Nah,
2: eta merdeka sesungguhnya mah. Balik peuting teh ditanya ku pamajikan Pak Haji.
1: Benar.
2: Abi ge tara dat songtos bobo Pak Haji. Abi ge tara ditaros.
1: Mane mah dilapurkeun ku pamajikan teh wan.
2: Teh geus sare atuh.
1: Geus sare.
2: Abi geus sare kana tara ditaros pun uwe jam 11.
1: Eh kunci moal sorangan kunci.
2: Mawa.
1: Moal sorangan hiji ewang berarti.
3: Iya. Coba aman Pak Haji pengurus Persibnya. Heeh. Kana wangsul teh jam 10, jam 11.
1: Laras.
3: Da main kartu. Remi heula di sekretariat teh. Gaduh iya wan, gaduh palakia panaya paribasa Arabnya.
2: Oti Arab ya paribasa nanya.
3: Tapi ku sebagian ajengan di lembur sok jaga padi, sebetas anis. Paribasa lah. Jadi ciri-ciri raja maka surga teh di dunia tuh katingal.
1: Kumaha katingal?
2: Ciri-ciri ahli surga.
3: Ya opat.
2: Ciri ahli surganya.
3: Mohon. Nuka hiji teh wajhun malihun.
2: Wajhun malihun hartosna?
3: Wajahna marahmai.
2: Oh. Marahmai teh berseri-seri gitu Pak.
3: Mohon. Nuka dua lisanun pasihun.
2: Abi pisan
1: eta. Naon-naon Pak Ji?
3: Lisanun pasihun.
1: Lisanun
3: obrolanna teh pasehat lah.
1: Sehat.
3: Abi pisan sia mah omongkeun A lamun A, omongkeun B lamun B, ulah apus amin akhirnya.
2: Abi pisan
1: ganeng si teleun maneh eta mah.
3: Anu katilu teh jadun sahiyun.
2: Jadun sahiyun teh hartosna?
3: Jadun teh leungeun, sahiyun teh rubak. Rasa barang bere.
2: Abi pisan.
3: Nah, itu abdi deui.
1: Siapa kabeh?
3: Barang bere teh anu kaopat teh kolbun takiun.
1: Nak
3: mah hate anu takwa lah gitu kan. Tah. Pak Haji mah ieu we sok diantunkeun pakarang teh wajhun malihun.
2: Wajhun malihun.
3: Wangsul di Persib jam 11 sungi ditaresku pun bojo teh.
2: Pemberi
3: teh cing mama kurangnya. Kan mama teh dipihukum ku opat 145 tahun.
1: Laras.
3: Dibiayaan unggal poe.
1: Laras.
3: Sakieu balik peuting ditanya. Tadi di pengkolan can dibiayaannya. Seuri.
2: Seuri ti payun ieu teh.
1: Anu dibiayaan anu dikeprok ka ya, aya.
3: Oh, pan di Braga di mana gitu kan. Ya gue ditukerkan gitu kan wajud malihun
1: nah gitu
3: selamat
1: selamat
2: itu banyak-banyak tentara dibayar unggal itu kan
1: suri
2: ngagupayan
1: suri
2: ayo sini ah mampir ah
3: ayo ngainterogasi beri manyun
1: tau
3: dibayar unggal poe kadian agen pan acun anu pah menitara menghugi ika bungkur mah lagi nuju kuliah pan
2: nuju Bobogohan
3: mohon Mas Aryo kantong di Raja Pola
2: kembang merenya Pak Ji
3: mohon kembang ulang cenai nama Tara ki analogina lamun tukang usir
2: ya.
3: Lamun lauk kusina korang ayo tadi ada upanan
1: daya
3: na korang mah cicing na korang
1: ya bener
3: da orang upanan nanti nudina balong kene nunggu di bogan laukna gitu ayo kusina korang mah cicing
1: ya.
3: Jadi cicing jeung wajun malihun.
1: Saan maju mah elmu tah berak bising ditanya ku pamajikan peuting-peuting, bising ditanya ku pamajikan tentang kunaon teu ulin wae kitu tah.
2: Abi pernah ku istri teh kitu Pak Haji, ku istri yang abi teh pernah dia ayah udah jam segini kok enggak pulang-pulang udah lupa ya jalan pulang ku abi teh. Sherlock Bu.
1: Sherlock. Di Sherlock.
2: Sherlockkeun ku istri teh.
3: Eta sok eta pan kamari ical remote
2: remote TV Pak Ji
3: sepuluh dintan ya domburnya remote aya di sekolah tuh. Ada nyambung
2: kan remote. Kilap nyimpen.
1: Sama tah sok 0811221051 yang mau nanya mangga.
2: Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan bahasa Sundanya sama Pak Haji Taufik Faturrahman yang sudah hadir di sini.
1: Lagu nama diantaikeun nya.
2: Taikeun.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Reg-reg sim kuring mah pami sareng Pak Haji teh asli ning tebohing. Reg-reg gua sakarana. Reg-reg. Jadi munel ku kaweruh sareng munel ku mamen.
1: Nah gitu atuh. Reg-reg. Eta Pak Haji anu beas nutip Pak Haji teh kalau sebarke 25 kilo.
0: 25 kilo heeh.
1: Pantesan berat angkatannya.
0: Benar gitu.
1: Biasa pun di pasaran sekilo ada
0: sama dijual terbalik Pak Ji, dijual terbalik sih
2: Pak. Pertama beas istimewa,
0: istimewa Pak Ji nih.
2: No pas 50 ribu, pas 50 rupiah, sekilo itu pas 50 nya 40, 4500
1: sekilo ada Pak Ji.
2: Pertama beas ketuangan para menak.
0: Ngali atau Pak Ji et petarusannya?
1: Tiasami,
0: tiaja soi soi.
1: Mas Nami,
0: alhamdulillah Pak Ji. Pang deui di klinik basa Pak Haji ngiring bingah karena acarana di Pager Ageng tiasa ngolam tidak urban anu penyiar iridetia grup bodor nunggiringan api TPI Pak Haji naha ngemsina tekumang wanda jeng elmi penyiar iswara sukses Pak Haji mungkin Pak Haji sehat walafiat panjang yuswa
1: kasih ajaib mah
0: nyar-nyar siya mah
2: pan nanaunnya terus ayat iloh mahpudna
0: tah gitu
2: jadi orang tiasa melawan takdir. Nasibnya kurang bisa dirubah. Saat takdirnya nujudan MC itu trio urban. Nyata bisa dipungkir. Takdir itu berang dipungkir, kadang itu berang disinglar gitu.
0: Cunduk waktu ninggang mangsa.
1: Pak Eta nu kedah dijekeun teh nya. Tuk itu ajae. Naon ieu teh? Ya ya oke.
2: Ai nangka atah dia ditawarkan pada sanes takdir itu
1: mah. Sanes atawa Pak Jija.
2: Ceroboh.
1: Ceroboh atas Pak Ji.
2: Ceroboh asap.
1: Atas tekanu atas tekanu nangka ayeuna mah kanu kapas Pak Ji pilih bisi proyogi kapas pada dikintun 5 kilo ku aja ya.
2: Ai kapas 1 kilo sareng besi 1 kilo berat mana?
0: Sami atuh Pak Ji.
1: Sami. Berat besi juga kana.
0: Pak Ji mau nanya dari Mas Dese. Assalamualaikum, kabar baik Pak Ji.
2: Salam.
0: Mau nanya apa aja tetela teh artinya apa? Riwe sama paciwe sama enggak? Kalau beda apa artinya? Tetela heula Pak Ji.
2: Jelas eces, temres. Entak dina
1: tetela teh tilas Pak Ji.
0: Jelas.
1: Oh jelas. Boled.
2: Pan kemang boled teh atela.
0: Oh.
2: Para wargi sakumaha teh didugikeun ku oh, wakil pengertian pamaget sakitu pertelana temang boleh atela sakitu pertela tetela
0: atau nabi pelarapana seperti kita satu eces jentre pertela naon anotos disawurkan ke Pak Haji neme
2: biasa
1: kan iya tetela iya mah
2: sana jangan loba warta nu tepala ruguh dan nu tetela mah Tomahai tepan ke rumah sakit ngiring nampak hadiah
0: teh. Dicitak soalnya dicitak bajinya.
1: Mohon. Tadi kartu dari naonnya.
0: Jadi tetela teh jelas.
2: Tapi di pesantren mah produktif tetela teh.
1: Maksudnya
2: sok dianggo ngalogat. Pandina dina tata basa Sunda mah rangkeun permer teh teu dianggap. Pengaruh tina bahasa Indonesia.
1: Contohnya maksudnya
2: juga persatuan gitu kan.
1: Oh persatuan.
2: Perdamaian.
1: Perdamaian di Sunda mah taya per teh nya.
2: Terjangkan padahal mah di pesantren mah produktif permer teh.
1: Janten naon produktif
2: kumaha? Sapatos ieu dina Sapinah dina Jurmiah di kitab-kitab kuning kan di logatna teh ku baga kapenak. Bisa dina Jurmiah nya. Babul mubtada iwal khobari. Ari bab mertelakeun mubtada jeung khobar al mubtada'u ari mubtada huwa ari mubtada al ismu marfu'u eta isim nu diropakeun pertela mertela di pasantren mah produktif pisan eces temres jelas tetela
0: tetela teh tah pamiriweuh sama paciweuh Pak Ji
2: riweuh mah payusnya teh ku pagawean. Ai paciweuh ku jelema.
0: Oh.
2: Tak mau di karnaval di Calingka nya. Nyariweuh nya paciweuh.
0: Oh. rudak eta mah Pak Haji
2: ngaluan nya urang teu teu ngalapatkeun anu naon anu punten nanyok ka posek sareng dan ramil nya dari ku jaman baboko meureun dianggapna itu giring karnaval teh tentara
1: oi make kostum polisi peserta
2: rudak oh jiga nama gitu ah lamun apaleun
1: sanes kostum aja
2: mun apaleun dan ramil sareng kaposek mah ngawantunan ngadasar mabok kan aya dokter aya non sudarawat eta bisa kana sigana
1: peserta karnaval
0: jangan gitu. Kembali cek Abah Nang Bagja hati-hati 17 Agustusan ini banyak TNI palsu dan polisi palsu
1: mohon ya kan gitu nanti ya tetan namina sih Paji arak-arakan jadi marah raboknya ya.
2: Ah di mana-mana ada gitu
1: namina tuh antai-antayan tuh
0: rakan-rakan
1: jadi pawew
2: pawew mah cai sumur di sepertusan
1: wah Paji tuh maut atau Paji
2: cek taruh segini gara
1: kamu cai sumur di
2: pertusan cai sumur di sepertusan di nutrisarian
1: tuh mabok
2: apa sih? Mabok.
1: Mabok. Maot
2: soalnya mabok. Dah itu baru Pak Haji mah teu kedah kitu, nyesok katingali model pengebon gitu nya menakan komik di kebon teh seueur.
1: Nya komik. Komik kuat batuk Pak Haji.
2: Mohon.
1: Kanggo naon?
2: Aya softtek duka naonnya di jalan naon aja.
1: Softtek Pak Haji.
0: Ya Pak Haji, ieu Pak Haji jujurnya.
2: Mohon.
0: Komik mah di diserot langkung ti hiji.
2: Mohon. Naon
0: teh? Mabok kapan ayah mun obat batuk nanti nu teh ngefly nya ngefly mun softtek Pak Haji diangse mabok tapi Pak Haji
1: sok softtek softtek anyar mah naon nu diangse
2: ah Pak Haji mah sepir akunya nyembukeun mabok udah Pak Haji mah resep geusina mah tapi ai softtekna mah eta enggak boleh Erwan di kebon teh softtek ieu naon
0: komik
2: ya sebenarnya bener yang mabok mah tegadah iya
1: anu kenal itu
2: 3.000 5.000 paling mahal.
0: Nah, kumaha?
2: Tepak ojek bari nukang.
0: Ojek bari nukang.
2: Ololo ya utah.
0: Kecat-kecot nya ya Pak Haji, kecat kecot di dinya.
2: Tadina buku 70 tahun gua di Suwarna. Pan Godi teh ngagele teh di mahasiswa lah nya, teu arapaleun. Arapaleun. Dia buku kan sebatkan ku Pak Haji nya. Jadi dinding clear gitu kan nah. Ya masa sejarah gitu.
0: Sejarah nu atos nu atos. Nah,
2: sok, iya we sok naon sok fix namun ngarah yang saya mah can sok ngagele. Ada teu ka ieu teu ka taji nya. Wah, cara imajinasi teh
1: liar gitu
2: aja. Mohon ngacacang we urang teh. Elami hayang nyebian nya.
0: Ngetes Pak
2: gitu. Panti cikap punung nganter cikap punung teh.
1: Nu anom teh panci nu anom. Nu
2: anom. Caca nikah. Mun mahasiswa 7-8 ada. Dengan kira-kira di asrama di WC. Sok ke cobian cenah ke cenah bajir sih teh. Cobian seungeut di WC beri nagok teh. Teu teu bari miceun kan nyemput di WC lah. Keluar kemang. Kemang. Jo kemang leungit jo sepeda berah imajinasi liur liur we
1: keluar kemang biasa punya jadi itu jadi kemang gitu aja
2: enak kemang teh purum deui keluar sepeda
1: coba sepeda Paji teh nyambung ke kemang kan sepeda
2: ngemacak
1: keluar itu Paji blender itu wartel itu keluar tuh
0: sekali-kali cara biasa atau Paji
2: yang nyebian gitu pedah di olo wae gitu ai gua di mada kabung kurma tapi ada mah terus dilen lagi lena nah karena sanes lah gitu
1: kan menahan macam kena roti
2: ai minum apa ngahanutan paru-paru untuk minum kan baru basah tapi bahaya ke rumah sakit
1: mending jadi mending diminum ke aja
0: diminum ke
2: inam tak matakna orang teh desa kabe orang tua gue dihormat.
1: Nah, kena hormat ke orang tua.
2: Ayah kan? Orang tua gue udah dipupuskan ke orang betul. Oh,
1: orang tua, cap orang tua apa aja. Kemarin di demo didatangkan ku FPI eta
0: ku Habib Bahar.
1: Nya, gara-gara anu di acara Pak Haji but nanti anu menang merah
0: ke
1: menang anak ngaji Pak Haji.
0: Challenge aduha teh challenge aduha.
2: Anu iya.
0: Di demo sound project eta teh sound project
2: Pak. Anu ngaos anu tiasa ieu ngalapalkeun ayat
0: pasian.
1: Pasian miras
2: eta. Ah eta mah teh eling
0: we ieu na. Paling weura apa jeung?
1: Ya ini udah jasa kopo Pak Haji.
0: Assalamualaikum Pak Haji. Kela-kela tuh sekilas info
1: softtek teh
0: lamun dianggo mabok softtekna digodog jiga mie instan Pak Haji terus cai gadogna deueut ngarah mabok saking viralna harita istri oge meser softtek seueur kanggo stok dipersulit Pak Haji itu.
1: Kurangnya gitu. Karena ada kayak kandungan naon meureun di na softtek teh nya mun digodog teh cai na teh jadi memabukan gitu Pak Haji.
2: Luka ada Haji mau sih nano kantor.
1: Mau bukan apa sih
0: namanya? Mau bukan.
2: Apa naya dongengnya kia ya. Jadi di negeri setan.
0: Negeri setan ianya.
2: Negeri setan.
0: Negeri setan.
2: Sami boleh diurang. Ayah nu bager kenging ganjaran. Anu bawong dihukum lah gitu.
0: Punish and reward lah.
2: Kayak Dracula.
1: Di negeri setan tanya Dracula. Jantan kabinet Dracula tante.
2: Kurang
1: kabinet sana sudah kula pejabat sana sana masyarakat ya sana.
2: Mohon aya kungsi nyen kahadean
1: Dracula teh
2: mohon kungsi nyen kahadean jadi waktu mau ya maut si Dracula teh gitu taku panitia di negeri setan teh ama pan katos ngajempe kahadean Jadi sok wae cenah eta naon?
1: Amun hirup deui dihirupkeun deui.
2: Mohon hirup deui gitu kan. Ngan naon?
1: Kasian pilan hayang janten naon gitu Pak Ji.
2: Mohon, mohon. Ngan kade cenah eta ulah anon di lamun disedot getihna gitu kan. Ke bakal ieu bakal
1: maot deui gitu.
2: Mohon kudu misalnya Dracula mayana maot tangke jadi naon tapi kudu angger jadi penyorot
1: kasuk oh iya. Jadi di
0: reinkarnasi
1: diberikan kesempatan bereinkarnasi untuk sama kedah, menjadi penyedot darah
2: kedah saprofesi deui gitu
1: anu jadi na paling
2: jenggala gitu naon jancuk Dracula teh nya jadi reungit we gitu
0: jadi reungit
2: oh ngiung gitu nya kudu reungit ngahiung
0: kurang Pak Ji
2: sebab getih sudah disedotna.
1: Oh, kenapa?
2: Kamu pindah rumah. Geram. Tapi pan di negeri setan enggak ya baygon.
1: Oh, terus
2: disemprot. Paeh sireng itu.
1: Terus jadi orang itu paeh deui.
2: Paeh deui. Geleber ka ditu ka konyo ka luhur gitu. Tepang di sareng ketua panitia. Pacar putra abdi teh mawat deui ceuk ieu. Eh, mana emak tuh?
1: Si api ya.
2: Jauhan, jauhan cenah gitu. Sok cenah ya.
1: Reinkarnasi jadi naon deui?
2: Jadi naon deui? Jadi naon ya? Pacet.
1: Lintah sok lenta. Nyedot darah
2: oge nya. Ini sok gitu kan. Apaan ayeuna tentara mah? Gaduh palakiahna ku bako.
0: Nya ku bako jeung uyah tah.
2: Tah waktu eta pacet
1: nyedot darah
2: tentara. Tentara ku bako digeseng.
0: Walah.
2: Paeh deui.
0: Balik deui ka luhur. Balik deui
2: ka luhur.
0: Paeh deui lapor.
2: Iya atuh eta naon. Geus aya mah sakali deui.
1: Kesempatan terakhir
2: Pak Ji. Terakhir. Mau dibejaan jalah ku mekarep tapi lamun maot deui.
1: Geus.
2: Geus, pokona mah jadi penyedot darah getih. Duit aya na jejem.
1: Naon
2: Pak Ji? Ya softtek.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra.

0: Dung suara warga Indonesia. Sahabat, ekute. Kamu mau ekute sama aku te?
1: Ikute. Enggak mau.
0: Enggak mau. Kenapa?
1: Soalnya aku mau ke El Hotel, mau menjelajahi kota Bandung.
0: Mantap, pe.
1: Karena buat anak yang mau menjelajahi kota Bandung, sahabat suara, El Hotel Bandung bisa jadi titik awal nih ya. Untuk menemui wisata kuliner, wisata belanja, pokoknya wisata yang lain. Bayangin aja, cuma 5 menit dari Jalan Braga. El Hotel tuh ya, 10 menit dari stasiun kereta Bandung ya. Pokoknya untuk informasi dan reservasi, langsung telepon ke 022-423-2286 atau 087776770067 atau follow Instagram @lhotelbandung.
0: Kembali lagi bersama Pak Haji Taufik. Bapak Haji, iya ya, Pertarsan Ti Jasep Kopo. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Cing sehat, saterasna.
2: Amin, amin.
0: Kanggo Pak Haji, Mang Elmi, Mang Wanda, oge. Pak Haji bari naros. Ada hartosna ewaten diiwat. Carambang borontok eta beten hartosna.
2: Ewaten teh jerawat.
0: Oh.
2: Ewaten teh jerawat.
0: Ewaten jerawat Pak Haji. Ewaten tanda cinta yang tak poin.
1: Oh jerawat.
0: Oh eta kagunci ya. Ieu
2: kene. Lamun diiwat mah di paling.
1: Cinta yang tak poin teh kumaha?
0: Teka
2: di paling atuh doa balang kamarinya eta radio anu di anu ngiwat.
1: Oh, ada yang maling berarti
2: teh. Anu ngiwat. Diiwat ngiwat.
0: Jadi kieu ewaten jarawat.
1: Diiwat mah di paling.
0: Diiwat di paling.
2: Mohon.
1: Carambang Pak Ji.
2: Carambang mah carambang sareng naon?
0: Borontok.
2: Sami. Bisa bulu ayam, bodas atau hideung, totol-totol bodas.
1: Eta carambang Pak Ji.
2: Mohon carambang borontok teh eta kene. Sami lah. Ayo lu beureum.
1: Oh, corak-corak gitu Pak Ji, corakna.
2: Bulu ayam, bulu ayam.
1: Ya ayam teh corakna meni borontok gitu.
2: Mohon.
0: Pak Haji mah bisaan wan.
1: Carambang, carambang.
0: Bisa ngabedakeun zebra jalu jeung zebra bika. Kumaha Pak Haji? Zebra jalu.
2: Eta ge sami. Ditinggal ieu guratna upami zebra jalu mah. Bodas. Gurat-gurat hideung.
0: Mohon atuh jalu.
2: Pemi sebelah bikang mah hideung, gurat-gurat bodas.
1: Oke, ke sero asa sami kene Pak Ji.
2: Sami kene.
0: Sami. Sami kene. Carambang borontok teh kisar wae.
1: Tapi kan nu hayam unggul Pak Ji, carambang borontok atau
2: tiasa kana satosanes. Sok kana sanes tiasa, tapi kawitna mah tina hayam, bulu hayam. Aya rengge, pan aya rupi-rupi bulu hayam.
1: Corakna gitu Pak Ji.
2: Mohon.
0: Corakna atau si bentuk bulu hayam na Pak Ji?
2: Warna.
0: Oh.
1: Amun hideung sadayana berarti.
0: Camani, camani eta mah.
2: Camani hideung sadayana.
0: Sepertos talampi kana jeung japati mah nya megan, berontok gitu kan nya. Eta ge sami corak-corak warna.
2: Eta tiasa japati mah tiasa sakentenan dianggo diajar maca.
0: Nah kumaha Pak Ji?
2: Tamad kiwanya Pak Ji teh. Mun Pak Haji kieu A nya.
1: Cingir ieu A.
2: A. Anu ieu I.
1: I telunjuk I. Jempol U.
2: Dok, mana sing tarik? Ieu.
1: A. A. A I.
2: Cenah ieu mah beda.
1: I.
2: Sok ulangi deui.
1: A. A. I. I. U. U. U. I.
2: Terus.
1: I. I.
0: A.
1: A. A. A.
2: Ah. Tos, tos giring. Japa lebih giring.
0: Jadi kis durut, giring teh mas. Durut. Iu. Sawai. Siwana jadi cepat tinggal giring kanang lah Pak Ji. Siwana mah tara giring kanang sok mencrok di suhunan batur Pak Ji. Siwana.
2: Pan patung di Taman Maluku teh duanya.
0: Mohon.
2: Patung Junghun. Jadi patung naon lah gitu. Tah ta, eta hiji mangsa mah dihirupkeun.
0: Oh, aya kesempatan
2: tapi,
0: gitu.
2: Tapi kan sajam hirup teh.
1: Di Taman so, Maluku.
2: Mana hirup sajam? Aku mah karepek, aku mah enggak jadi patung deui gitu. Oh, hirup. Harus da eta harus pura tang kalurung-kalurungkeun. Cekran cekran kumaha cekran sih paguh cepet jeung sudah orang sih paguh buru buka celana, buku celana rosotkan, rosotkan gitu wae cekalan cekalan pokoknya sup sup sup sup asih ngoreng ke ngihan japati.
0: Nah, kenapa
2: balas dendam itu?
0: Oh, balas dendam.
2: Balas dendam kan pokoknya di kihan di podolan japati pete patung teh. Hiru japati ditewak. Cekalan cekalan. Prosesnya celana kihan.
0: Iya. Jadi ayeuna sia
2: balas dendam.
0: Balas dendam. Pak Haji ya dong WA. Luar biasa teu nyangki Pak Haji tiasa kana jurumiah. Oke,
2: lagu. Eh, sacan ngurak teh Pak Haji teh. Karena kitab kuning heula
0: atuh. Tuh, Pak Haji teh lalawor atuh Pak Haji teh. Nya tadi anu judul walihun karar itu teh tadi.
2: Aneh.
0: Anu mana?
2: Tadi lu nyontokeun pertela nu ieu mubtada sareng hobar.
0: Oh, eta. Tuhnya Pak Haji ge apal jurumiah eta
2: nya. Ah, Pak Haji mah keur sasoranganeun nya. Di naon kewantun ayo matahan ke batur mah.
0: Oh yes, itu
2: sambil agak urban
0: urban bapak patahan
1: ada Kang Edi Emed ya wilujeng anjing dua Emed. Urban sareng Pak Haji bade tumaros dupi hatosna bojong teh naon tika pungkur salami nyuhun mas taka
0: nyuhun mas taka
1: ugi ka ayeuna teh acan terang eta hatosna bojong kan so abisnya bojong loa bojong nama daerah nu ngagih bojong-bojong
0: nyot bojong
1: koneng
2: eta teh di daerah sawahnya pasawahan sok aya antara lemur sareng lemur tah sok aya eta sok aya tanah kosong
1: oh tanah kosong
2: mohon aya oge anu di daerah Walungan mah awan asal teluk naon itu pun menu nu tanah nyolor ke laut teh
0: jejontor
2: mun panjenengan ge bobojong
0: eta bobojong
1: bobojong selat selat teluk
2: di Walungan ge aya sebetulnya bobojong gitu jadi nu
1: tanah yang menjorok ke dalam sungai gitu Pak Ji
2: mohon sok itu bobojong tapi di antara lembur sareng lembur oke nyebut bojong nyebut totowang nyebut tetelar.
1: Oh, tanah kosong antara desa satu desa dan desa lain.
2: Tanah kosong aya sawah.
1: Oh, aya sawah.
2: Nganti aya lembur lah gitu kan, lembur, lembur.
1: Bojong.
2: Antara napan aya?
1: Sebatang bojong.
2: Oh, bojong, bojong kokosan, bojong salam, bojong
1: bojong loa,
2: bojong loa.
1: Bojong koneng.
2: Di bojong eta tangka loa. Aya oge tanah anu nyolodor ka Walungan, eta bobojong.
0: Tah, jadi kieu ngajelaskeun mah Kang Edi Emed. Di hiji lembur jeung hiji lembur aya jeda ta jedana teh ku bojong
1: lain ku bojong
0: heh bojong disebutna teh bojong disebutna teh bojong jeda eta teh tah tip loba tangka loa di dinya jadi bojong loa
1: bojong kenyot
0: loba nu ngenyot
1: ngenyot naon teh di tanah kosong eta teh gitu nya jadi tanah kosong ya bisa jadi sawah atau bisa apa antara desa
0: nya
1: nah kalau di desa ada tangkal loa jadi
0: bojong loa
1: mun aya tangkal koneng jadi
0: bojong koneng
1: mun aya nu sok kunyat-kenyot jadinya
0: bojong kenyot kenyot ngomik disebutna ngomik
2: pan ngomik aya dongeng lucunya
1: ngomik
2: sadayana ge tangkeun yen pawahi wibisana teh mandahongna sasa Sunda
0: laras pisan
2: pawahi mah saucap saucapna janten artos
0: laras
2: Apa sih pang sebola pang bolehna nabi honor ah kang nabi honor ngarang cara pon sunah aku masa kecap 10 juta jaman halitanya
1: wah aduh so kecap 10 juta Pak Ji
2: waktu sama nama dia Palaguna apa Pak Kang Wahyu teh
1: oh nami Palaguna tanya
2: Palaguna Kang Wahyu Kertamukti Kertamukti teh kantor Pemda Jabar kamu nggak di Braga satu-satu ke Gedung Sate teh kantornya
0: mohon
2: Kata Mukti, tak Kang Wahyu. Guru Macang Siang, Kang Pak Wahyu. Bumi Ageng Kang Wahyu.
1: Itu seberapa jam Bumi Ageng?
2: Antu dah.
0: CS.
2: Bisa cina, bisa cina nami. Kesian lah, aku mau lantaran di penjaluai Bumi Alit, kesian Bumi Ageng picture. Tapi ya sulukna, sulukna teh. Namanya, ya bukan pokoknya di alam bersemi. Seni alami di alam bersemi suluk
1: oh, slogan katanya.
2: Tah Pak Wahyu teh urang itu urang Cisayong bade sakola ka SGB Terus gaduh ke Bogor, cucunya nuain aja enten.
0: Bojona
2: terus gaduh naikin putra-putra jalan enten toko silat internasional gending mah, dengan dokter gitu. Iya patah aja yang bojongnya. Tadinya keciptanya Kang Wahyu balik sekolah ke Bandung SGB mengurang sel. Tatos di bojong teh ditetelar. Bisa di mudak si Ucu teh. Kang saya masih ada sapu tangan. Maksudnya song hidup kabli gitu kan.
1: Romantis itu.
2: Tadi ditinggali ayak yang disulam, sapu tangan tadi tulisan selamat pakai gitu. Tadi kau hayuan kan jajan lagu itu ya. Lu kumang kau kot ya disulam jeng di Karawang teh. Tidak jajan. Sajakna aya ditetelar rancap paku. Jantan jantan ilham.
1: Jantan karya itu ya.
2: Ilham sana si Idham.
1: Ilham jelas.
0: Idhar ya temen. Ya Idhar.
2: Al Idham. Di lembur. Pan makam teh jadi terminal.
1: Maksudnya
2: makam bari jadikeun terminal, seueur nu protes. Diungkeun ku Pak Kuwe teh, utang jadi masalah ada urang mah lega keneh tanah atuh. Lamun ieu pindahkeun makam ka tanah urang nu sajen deui lah gitu. Tah ieu jadi terminal makam teh sabab lamun ieu makam jadi terminal kakak desa teh aya Idham
0: income
2: Idham pegu
0: Idham
2: Idham
0: pegu
2: tak gitulah bojong serang itu
0: aya deh tuh lebat pagi dua bija KM Sikun pria di jauh wanita mantan lagu
1: mas lagu ya mah
0: dia si Mang Johan semoga sehat selalu seperti sabihara biharitnya vokalis pas band. Kalau lagunya Warga Tasik bersamamu Tigres Rock, kalau Ega ada yang gadis tersesat tahun sih
1: sejauh itu. Kok nggak ada gadis tersesat?
0: Nah sih Bang Johan, ini mah yang Pak Haji itu.
1: Iya ya, sama Rasul Pak Haji. Kawit Mang Elmi tur Kang Wanda, Ahmad Gobel manco selalu di wewengkon lemah luhur Sukamukti Katapang. Bade tumaros Pak Haji upami girang sareng hilir teh hartos naon?
2: Girang matonggo, hilir mah handap.
1: Girang matonggo.
2: Kalau bungan ngorak tadi girang jadi tonggo.
0: Girang teh di luhurna huluna.
2: Hulu sungai girang.
1: Amun sarang kan hilir.
2: Hilir mah handap.
1: Handap. Tapi girang pangajian Pak Ji.
2: Oh, girang pangajian juri pangluhurna.
1: Oh, analogina kadinya luhur gitu ya.
2: Girang serat, girang pangajian.
0: Ali geger kalong girang kumaha?
2: Kan?
0: Geger kalong girang.
2: Mohon, apa dia geger kalong tonggo? Ayo geger kalong handap.
1: Amun
2: ayo geger kalong hilir.
1: Kalaupun setelah mendapatkan uang aku girang sekali.
2: Tamu girang dirja tuh.
0: Girang dirja. Apal girang
2: dirga.
0: Ya apal girang dirga.
2: Iya dina YouTube Pak Haji nya sareng TikTok. Aya nu ngajak diskusi papanjangan soal Pak Haji ngomentaran patelakna papahaman KDM sareng itu aja itu teh.
0: Oh mohon lah anu
2: sahten teh
0: lah hidap
2: ah takut aja itu teh anu nyebatkan soal depan uju uang aing suasia gitu kan ay wajib mah dah sanes nyahkan KDM mung ngalalempeng yen kapungkur memang aing sia teh dianggo datacan undak suk basa. Jadi lamun ayeuna papanjangan lah geus ka bau-bau ieu lah ka bau ka jahat-jahatan lagi meni sadaya bari balem. Tos saya dapat juga masalah atuh ngomentar bahasa Sunda mah. Malah Pak Haji mah ada moderat pisan. Ayeuna barudak nyebut anjing ge ah keun bae da di alamna atuh. Anjing gitu kada ai ka babaturanna mah bisa jadi nyebut anjingnya, tapi ai ka guru mo ada banyak buka filter.
0: Gitu.
2: Buka filter. Malah
1: oh Panji Gumilar ya
2: kan. Panji Gumilang tah Panji Gumilang pan komentaran ieu nya pan ai di netizen mah da nya kitulah kuantaran tos sosok jadi taklid buta gitu ya, kan ya, taklid betul. Buta. Panji mah teu nyalahkeun KDM. temang menangkan Panji Gumbilang, mau ngalah lempeng. Memang di zaman kapungkur, aing sarang siate dianggo. Bari jeung teu dipatalikeun jeung undang suku basa, sabab pangaruh Mataram teh ngawita lebet ka urang teh 1578. Itu sok panjangan lah cing. Ka bau-bau sungut, ka cageut-cageut ieu, cageut jempol, tos cing lah, cing bari balem cing. Masalah cing Pak Haji mah bab basa Sunda mah. Tah perkara barudak nyebut anjing ya pan, aya proses nerjemahkeun nya. Ngalemeskeun jadi anjrit.
0: Andai
1: anjrot.
2: Jadi naon? Anjay.
1: Anjas.
2: Malah jadi lagu anjay mah.
0: Ma.
2: Anjay dipisah.
0: Andai.
1: Anjay. Dewasa.
0: Andai.
1: Hareuy itu dewasa.
0: Kesepuh Pak Haji teh Pak Haji.
1: Anjay dipisah.
0: Andai.
1: Laut dan bar.
0: Andai hei.
1: Tak akan goyang.
0: Tuh, cek Pak Babeh Budi Dalton, Pak Wahyu mah terus di manajemenkeun, Pak Ji.
2: Ya, tapi di manajemenkeun anu pendengar mah jeung terangkeun dagang manajemen teh. Eta Pak Gowo keneh.
0: Pak Gowo anu tadi Idham.
2: Bentar desa.
1: Sana seru Idham tadi, Idham di rumah
2: kam. Pak Gowo pager ageung, Pak Momo zaman Pak Gowo pager ageung.
1: Kada urus sisi duit, Pak Ji.
2: Tah. Uniknya Pak Momo nya pan di Pager Ageung teh aya saurang
1: sakana Pak Ji aya papancangna Momo Kusuma sanes Pak Ji
0: sanes siapa sih cicing
1: naros sungkul
2: eta teh tukang ngapu teh hiji Mang Iun
1: Pager Ageung
2: teh wah ka mana-mana gitu kan
1: ka koncara itu Mang Iun mah nya
2: anu nu ngapu teh seueur pisan salumur ka Mang Iun mah hiji
0: salumur atuh miliun aja
2: kadang duit ka Ical
1: Pak Ji Ical
2: tah jang Momo teh kelas 2 SD ngaput di Mang Iun teh ngaput gitu kan. Lami di Kaicana.
1: Mohon.
2: Ical teh kapenak di Mang Iun.
1: Si Acuk nu dikaput teh.
2: Mohon. Tos kelas 2 SMP dicalukan. Ya Momo ieu kapenak. Sareng atuh. Sareng atuh. Sakitu taun mah. Jantan kuwu. Aya ieu aja ka Garut. Dari situ dibanding perkelis domba bulan puasa pas buka teh di asep strawberry acaman cemet yang merubulang lemurnya jadi naon sederhana lah
1: seletik
2: cang teh mohon dari mayar badak gitu dari suruh paku tau gak asa sok sabok nawe dah harus di manajemen ke nah gitu jadi di lembur mah di manajemen ke teh harusnya dibayar ku desa
1: di manajemen ke gitu Pak Budi sama Budi itu.
0: Jadi dibayar ku desa.
2: Baru terangun ya Pak Raga gitu ngengken.
0: Dibayar ku desa aja
2: deh. Manajemen kan.
0: Pak Budi, nah kamarin te sumpingnya sibuk segala namanya. Eta kurek.
2: Rame kamarin mah.
0: Iya.
2: Eta jalmanya. Baru nanti geus kaya dor price 10 juta. Direncengnya di Napoli, ho di Namersos, terus di kawas, di foto nanti kan. Tapi Pak Jerek lebet terus istirahat aja balik apa gendor pres teh.
1: Mohon.
2: Asisena mogat. Kang sampunten si Bapak tetes saya, ieu cenah artos. Ipis. Coba aja kata 2 juta bawa deui cing. Pak Jerek mau libar main cing. Bawa deui ka ditu. 2 juta.
1: Buka mun 2 juta setengah. Oh iya
2: lah Pak. Lebah amak ke pegung. Kita ke Parigi di Sparbu Jabar. Pak Dina pidatonanya Pak Yenra teh nyebatkeun tahun payun mah bade di taksanakeun ku di Sparbu Jabar.
1: Agendakeun
2: acarana asal ku DPRD didukung teleponnya langsung Pak Buki
1: di loudspeaker. Ya anggaranna di ACC,
2: anggaranna oh, di ACC telepon Pak Buki. Siap, insyaallah Kang. Tuh cing sok. Tinggal ngelaksanakan.
1: Ini pada dianggarkan asal di ACC ku anggota dewan.
2: Oh, ada atuh mau leuweungan atuh di urang 75 juta lebetnya mun ku pemerintah jadi 100 sebenarnya. 100 juta. Oh, terus jadi tujuan wisata kitu mah tang. Digratiskeun ka anu pesertana teu kedah mayar gitu. Biasa 200 urang gitu nya tunggal kabupaten kota. Da sanggung meriah ku pemerintah mah.
0: Oh iya,
2: asa tos kumahanya. Jika para main orang tanya, padahal kan biasanya mah jadi jaluk.
0: Oh,
2: kami jaluk di para main teh.
1: Mana itu biasanya sok masihan emang kada nyungkeun-nyungkeun.
2: Mohon.
1: Kan biasa Pak Haji mah masihan sponsoran kan namun
2: para main musafir.
1: Ayo nusok masihan naon bae nusok sponsoran.
0: Donatur.
2: Nu gaduh artos masihan.
1: Donatur boleh ngatur Pak Haji.
2: Donatur mohon.
0: Duh cek Pak Budi punten tersumping kamari ararisin atuh paguyuban pasuna teh jumbang duh. Tidak naon
2: berarti. Paguyuban pasunan yo oh, billboard di mana-mana ratusan juta ya teh. Ya ka Pak ieu ka Pak Didi mah hanya kaget. Da saya Pak Didi anu nolak teh.
0: Saha Pak Didi?
2: Sekretaris paguyuban Pak Didi mah teu mungkin nolak. Da yang Pak Didi teh periode atau di paguyuban pasunan teh.
0: Pak Didi teh.
2: Mohon diajar organisasi Pak di paguyuban pasunan. Malah Pak Haji mau kan kain ilmu teh ti Pajam Samtu Praja, ti Pakeno. Ujar ketua paguyuban pasunan. Sang Pak periode sareng Pak Didi.
1: Anu nyanyi.
2: Sareng Pak Hidayat kepala SMP Pasunan Genep. Pak Haji pan ngajar di urang paguyuban sareng Pak Haji teh gitu.
0: Mohon.
2: Jadi kemari pas sekretaris di nyeratan dijawab ke sekretaris duka Pak Didi duka apa duka henteu serat ti Pak Haji nya.
0: Setelah diusut
2: teh. Ya kemah di ieu wae urang ieu da. Orang tepangan lagi gitu. Apa beri kupas pan bun kan tahun payun.
0: Amin Pak Haji, amin.
2: Mohon.
1: Ya lancar.
0: MC-na Elmi Sarangwana Iswara.
2: Duonya
1: gitu. Duo tiluan Pak Haji karena sing ngoyong mondok, sing ngoyong mondok.
0: Boyong tujuan, mondok tujuan. Ya orang kuwi deui, eta mah ngalagu urang ngalagu.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Farid Harja yang waktu itu sangat viral dengan Ini Rindu Sahabat Suara. Ayo ningali Farid Harja tesok ningali asak ras itu kawana Pak Haji abi sama Pak Haji.
1: Siapanya
0: nah bener
1: netizen Aril geus urang netizen aya nu teh jeung anu juga pas anu juga Aril mah aya.
0: Da mah apaleun berdak ayeuna mah.
1: Urang ngomong netizen rek dibuktikeun weana teh.
0: Aduh hayang sih. Ya masuk.
2: Ya aya nu ngawe ka Pak Haji je. Tapi Kang di abdi canami bojong teh teu aya cahyang. Tanah gitu kan. Ya duka aja kumaha eta karuhun di eta lembur namian bojong. Da biasa nama bojong teh.
1: Aya cai Pak Haji.
2: Sanes nya tanah. Tanah anu
1: kosong.
2: Cai ka walungan ka laut ta ka talaga anu naon anu nyelodor ka cayina eta bojong. Ada model diurang aya bojong teh di Bandung.
1: Aya Haji bojong koneng. Nami mah ada bojong koneng, bojong loa.
2: Nah bojong koneng pan teh aya walunganna. Tiasa jantan tina teteral teh ya tina antar lembur sang lembur. Aya tanah anu naon anu
0: kosong
2: gitu. Langkung anu jojontor jojo. Di basa-basa mah jajirah jojong teh. Jajirah. Teluk tuh kalau iya sanes teluk
1: kayak selat kan
2: selat mah ya iya
0: antara
2: laut pulau serang
0: pulau
2: teluk iya nu
1: Tanjung baju
2: Tanjung bojong ke Tanjung.
1: Tanjung
2: jadi tuh aya walungan bade bojong koneng tuh aya walungan tuh aya talaga teluk aku mah.
0: Iya Deva di Cianjur Pak Haji.
2: Mohon.
0: Naros deui. Pak Haji sareng Mang Urban bae tu maros. Naon sababna upami rebokasan sok adamal leupeut sareng kupat. Pak Haji teh rebokasan.
1: Rebokasan teh di bulan Dzulhijjah anu sanjana.
0: Rebokasan teh geuning aya.
2: Mohon teh rebokasan teh terakhir. Rebokasan. Ya. Eta mah kepercantanan
0: kebiasaan nya
2: mah kaluhun urang we gitu kan. Aya kapercantanan anu biasana mah hiji kejadian anu dipilampah ku saurang warga gitu. Tata kejadian teh diheueuhan ku masyarakat. Tiasa positif kejadian tiasa negatif. Lamun negatif mah kejadian panterangan. Kejadian panterangan bisa urang panyalu lah. Lamangan di Sabtu tina eta tina kepercantanan tiasa panterangan tiasa panterangan pantangan sami wae panterang pantang tiasa kepamalian kadinakeun upama disebut naon teh mitos.
1: Mohon.
2: Mitos kejadian anu berulang-ulang anu mindo anu sabola kali
1: jantan diyakini sebagai jantan sebuah
2: diheuhan ke masyarakat. Pasti pun main di Biapura pantara menang LHD mitos weh. Ah pasti pada Majayapura pantara menang. Tak itulah.
0: Ya Pak Haji ayah nunyarios suantan Pak Haji sami ngebas sarang nunyanyi Ini Rindu.
1: Paling sarja
2: apaan ayah seorang ngebas mah gumantung kan Agung ayatnya kompresor.
0: Kompresoran gede Pak Haji mah
2: Agung.
0: Kamu aja rombongan tim mereka mendung, tak apa lah sih busi teh naon. So black karena apa nih sih nak terus benang tapi busi nama masih kena halus di stick dah. Nyanya amun tu apa lah namanya sih kak ibu-ibu, tak apa lah dengan motor teh. Busi teh naon.
2: Kasus kamu dia teh.
0: Ah kasus apa?
2: Mereka mendung teh nya baru dah kena. Ais pangapi bumi agam berencapainya, jangan ngurus sama ngurus tamu tim mereka mendung. Di acara api umun kalau lanjutan ningali biduan
0: nyanyi
2: berseka gitu juga hilang
1: api unggulnya tadi urungkan keburu bubar marahin gak play urungkan ya
2: embut-embut jam setengah 11 kuman itu kuman cerita aduh sudah hilang
0: ningali biduan berseka
1: ningali biduan berseka
0: biduan berseka tapi orang karek apa wana ternyata wan numain organa Pak Umuh.
1: Jiga kan keur di Bali pamong lagi kan pertandingan. Mid.
0: Jiga pamong.
2: Ada pamong main senior di lembur. Tukang organ senior manggil lagu apa?
1: Lagu apa? Cuy, kan sudah lagu Eka dieukeun.
0: Tapi Haji bae tumaros, naon artis hartosna jumantara ti ajang. Di udaranya.
2: Jumantara mah udara.
0: Udara.
1: Jumanta Praja.
0: Nah,
1: Jumanta Praja setelah Jumantara.
2: Ya nami nami atuh.
1: Nami ieu mah mana?
0: Ya mah jalan jelema terus ganti Jumantara.
1: Aya hartosna teh sana nami Jumanta Praja mah
2: tadi juga tuh. Ya kan ka indung.
1: Di ajang Bandung.
2: Lamun Jumantara mah
0: udara.
2: Iya. Awang-awang. Angkasa Jumantara.
1: Nah, Jumantara teh.
2: Lah ieu.
1: Kapungkaluhur gitu.
2: Di suara radio di jumantarakeun di frekuensi 105,1
1: iya mah Jumanta Praja mah nami eta mah meureun nya hartosna naon nya duka dong masih namina kumaha eta
2: bulan
1: nya Jumanta Praja mah nami kan eta aya aya mun ditaros hartosna naon mah nya kumaha nu masih namina mah kitu nya
2: mohon tapi kadang-kadang kan aya nu kurantaran kebiasaan jadi naon dina pikiranna teh tetes lepas. Mereka si gagah keur budak kan tilu na pikiran teh kaji Persib ka dua lauk cupang ka tilu Japati. Otos karyawan RRI maot. Diumumkeun pan.
0: Naon Pak Ji?
2: Biasalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulih rahmatullah. Si anu mangga saurang belakeun urang sadayana. Mugia sekali di udara tetap di udara.
0: Mungkin
2: lepat lepat kita lepat. Kita mah suluk RRI.
0: Mungkin sekali di udara tetap di udara. Oh, ieu cek nanang teh hartosna bojong teh Tanjung Pak Haji.
2: Mohon.
0: Soalnya di dia aya lembur anu namina Bojong Mahmud deskripsina persis seperti nu diterangkan ku Pak Haji lembur anu nonjol dikuliling ku Citarum.
2: Mohon tapi
1: Tanjung, Tanjung,
2: tapi ya. di urang mah nya kuantaran mah biasa wae sawah eta teh. Aya dina kawitna mah anu patajeng cai bojong teh. Laut, walungan, wahangan, talaga eta bojong Tanjung. Tapi dapat di urang seueur patajeng cai bojong teh. Tanjung, Tanjung.
0: Tanya.
2: Maneh sewainya urang kadang-kadang geus kolot mah. Eta teu kepikir aja itu na saha gitu kan. Hilap.
0: Sok hilapan Pak Haji eta teh. Faktor Yuswa Pak Haji. Teu sawios teh urang teh. Aya Agus Lukman, assalamualaikum.
2: Hilapan teh bade tadi.
0: Naon tebi?
2: Bu Agung teh nyongkeun ka utang sayur. Naon? Masih 200 Pak Haji teh. Tah cing mayor kamari wengi. Jadi bae.
0: Itu masih ada silapan. Itu mah kebiasaan. Kebiasaan.
1: Pak Jino 200-an kerem aja. Memang 107,5
0: Siapa siapa siapa bar itu ke orang 700 gimana sih warna gratisan sih mana
1: Semarangan.
2: Ah 7,000 mah aja nu tukang mesek bawang.
0: Ya,
1: per kilo Pak Jino.
0: Itu salahnya. Padahal aja tukang mesek bawang susana eta teh.
1: Nya eta mah non buruh
0: pegawai MBG,
1: buruh jahit, MBG. Nya non buruh jahit jeung gawe di MBG oge.
0: Pegawai MBG. CEO ya tewan.
1: Lain CEO sih teh.
0: Cuci lap ompreng. Oh, bagian kukumah. Agus Lukman. Assalamualaikum.
1: Sana Agus Ijuk itu.
2: Salam.
0: Wah Haji Taufik katut duet urban beda modal. Simpuring Agus Lukman ti pangalengan sejana ros. Tumali buku pengajaran bahasa Sunda anu sumebar di sekolah dasar. Kata wisna masih kene seueur kecap anu kirang wernah. Contoh kujang nyaeta sajata di Tatar Sunda. Sakedahna kujang nyaeta salah sawios pakarang nu aya di Tatar Sunda. Simkuring peryogi kamus bahasa Sunda wadalan geger sunten kanggo murang kali upami mesera di mana atur nuhun waji sing sarehat sadayana. Ima guru Pak Haji.
2: Mohon. Ka
1: guru mah paleun
2: nomor ieu we admin we admin geger sunten.
0: Igena we igena.
2: Di waler ku et. Nyata karena sebat kan buku naon eta nu kitu nu nerangkeun lepat teh.
1: Nya jadi tengket teh
2: sadieu. Teu bisa anu itu nu. Teu apa Budi Dalton ahli kujang mah.
1: Muhun koleksi lah seueur.
2: Heeh. Pak Haji mah da ka buku 8 tahun di mah di Mangle nya. Heeh. Mah dinten tepang teh.
0: Salam siapa?
2: Pan pimpinan reset kan Ujang Dora Jatun.
0: Ujang.
2: Ujang.
0: Ujang kita Pak Haji. Pak Haji kan kita Pak Budi Dalta kita lo bawa pisannya Kujang nawan Timiti Ribon ayahnya Innova
1: LGX Kijang. Hei Kijang kita mobil dinas di Unpas
0: LGX ayah Kujang.
1: Tad, ini akan tadi sekedar Pak Haji
2: Bojong luat ayah wahangan ya. Ayah sawah tuh
1: terus tak ayah nama pengintan di Bojong Lama
2: buat ya kampung kurma ayah ah. Gitu kan jadi dari ke sawah pas saya Tanjung atuh tanah anu nggak jorok ke sawah tiap sawah ya lah
1: tadi nonton haruskan kamu saya di IG nanya di Instagram Geger Sunten
2: mohon
1: kayak linknya didinya ya info kontak kayak link pembelian oge ya mohon. Tadi saya di IG Geger Sunten
2: 12.000 entry kamu Geger Sunten teh untuk apa pangosnya 175.000 acara abdi mah baju munggaduh 80.000 mangga disuaikan sepali munggu 80.000 entry bebas-bebas wae.
1: Saya geger sunten lah sunten geger Pak Haji. Oh iya mata ayah sunten geger lah.
2: Juga teh bukit.
0: Eh sana sih yo, iya igena.
1: Igena ya geger sunten lah sunten geger. Ayah PDP geger sunten, apa PDP geger sunten? Eh
2: Padepokan.
0: Padepokan.
2: Perdoma, doma.
0: Doma.
1: IPI geger sunten.
2: Oh, iya. Sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Nu geger sunten nanya, nu lambang na GS bodas eta.
2: Mohon.
1: IG nama didinya ayah link pembelian, ayah kontak na.
2: Terus.
1: 20%
0: aja. Bisa masuk aja ke lain. Pak Haji.
2: Cebi-cebi. Persentasenya.
0: Nah, persentase Ci.
2: Tahun 85 pada peresmian Galaksi Cirebon bioskop.
0: Leres.
1: Oh, bioskop Galaksi
2: teh. Mohon ai can perweser pian teh pan bosna Karisma Star Vision teh. Sakelas sareng Pak Haji teh di SMA teh. Pak Haji di Mangle ditarik. Geus mane eureunna cenah ieu digawe di urang. Cekel percetakan Karisma Grafika jadi pimpinan lah gitu nyetakan ya nyetakan pamflet film. Pan kapurna gogorowokan bawar sok diwawarkeun
0: ya. Diwawar, diwawar.
2: Beuleung ngalungkeun pamflet teh
0: awur-awur.
2: Nyetak we pamflet. Tah. Muka parwece Galaksi di Cirebon. Mane apa cenah eta ka De Bodor? Ya, aku kenal aja Kang Abah Us-Us. Sok saya pangkatakeun orang tanggap di Cirebon. Tepangan, kemudian dia bumina di Bandung. Pangan, jantan lah gitu. Nah itu, eta masihan 10%. Tak itu kan. Di manajemen kan, menurutku, si Ucena, si Ucena, si Us-Us. Ayo, iya, aturan. Nyember nama ordernya. Tapi aja mah, hari itu ngawitan pisah nampi naon sasmakalah artinya
0: nya komicong lah
2: ah komisi gitu
0: komicong
2: masihnya 10% di Bodor
0: alhamdulillah artinya
2: oh datang ngarep-ngarep
0: oh.
2: Masih itu kayak manya we
0: asa manya
2: tah
0: komicong lah matak nabi jadi marketingan Bumi Ageung ya mah
2: tah sok marketingan
0: ayo marketingan komicong
2: oh
0: I don't know MCPD
2: ini udah tiap Sabtu Minggu mah sama budaya ya wae.
0: Alhamdulillah Pak Haji. Agus Injuk ceuh ya atuh Pak Haji Agus Injuk.
2: Lah Pak Haji ka Bandung kan mung siaran nungkul. Budak siaran.
1: Oh, ieu ka Pagarageung deui Pak Haji.
2: Ka Pagarageung deui anjing.
1: Oh, tadi bade jimpang bas.
2: Anjing karbo ka dieu deui.
0: Jimpang bas.
2: Jimpang. Ya kadang-kadang kana kareta mun nyantai mah kitu.
0: Anu kareta turun di Tasik berarti Pak Haji.
2: Hayu. Cipeuneuy.
0: Oh, Cipeuneuy.
1: Kamari teh kayak gitu kan teh cita ge nyebut ke Skodir.
0: IT Bandung na jurusan naon? Oh nu ka Jogja.
1: Mana we?
2: Ka mana we? Asal ka Payun.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang
3: dan Surabaya. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: lain tungkul wae wana sih teh opening hey.
1: Atuh, nah. 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Memes, sahabat suara dengan pesawat gue ya.
0: Iya, kumargi bojona di MS Pak Haji. Upami bojona adi MK dan tenak kekes Pak Haji.
1: Itu lagu hit sebikin kain.
2: Udah iya, kena hati-hati.
1: Mohon Pak Haji.
0: Yo, assalamualaikum, salam kasih daerah, mugia sehat selawasnya, tur aya dina wilujengan. Abdi bangga.
1: Sahabat Haji.
0: Heeh, tiasa dipoto sareng Pak Haji.
1: Kang saya teh.
0: Nanang.
1: Kang Nanang ya.
0: Di mana Pak Haji?
2: Di mana eta?
0: Eta suguhan Pak Haji acukna kitu.
2: Eta anu tahun 58 teh aki.
1: Maksudna Pak Haji? Oh, acukna gambar acukna.
2: Kemaru heo.
0: Pak Haji kerja di mana ya? Kuat kehilap deh,
1: Pak Haji. Hotel juga nama ya. Di hotel juga, Pak Haji. Lampu nama lampu di hotel ya, mah.
2: Mohon.
1: Itu kan rumah makan. Tapi
2: ya, menjauh kan? Di hotel juga sama Megat. Nomor gak enak?
0: Iya, iya. Nuh, maras deh terakhirnya. Upami Sundalen atau Napi Hindi. Nah, hanya tak ayah di Nupata Indonesia. Nuh, ayah enak. Kampung rumah ayah sana, Pak Haji.
2: Dipicen.
1: Kan kata-kata Sunda tuh kami dicirisahkan Selat Sunda Unggul.
2: Kita masakan orang Sunda ngelitikan di Madagaskar kan itu kan Sunda besar terus NTB-NTT ya mereka
1: Sunda kecil
2: ya Sunda kecil
0: laras
2: dipicen
1: namana diganti ku keputusan laras. Presiden eran peraturan presiden kan,
2: panitia petat ya kan dia saya ngarobah-robah gitu rumah angin politik
0: apa kuartanya
1: ini sisakan Selat Tungkul masih pakai ngaran Sunda mah Selat Sunda Unggul ya. Provinsinya geus
2: sok model di urang naonnya model Jawa aya gula-gula Jawa aya positifna gitu ya.
0: Di urang mah eta we Jogja aya
2: Jogja aya
0: di urang jalan
1: mohon jalan Jogja maksudnya di mana jalan Jogja maksudnya di
2: mana Kepatihan
1: sama nami Jogja Departemen Store Pak Haji.
0: Jalan di mana? Jalan Sunda. Jalan Sunda. Jalan Sunda. Ini
1: Jalan Sunda mah aya.
2: Di Antapani kan Jalan Jogja.
0: Jalan Jogja.
1: Ayo gitu
0: Pak Haji. Aya aya mah.
2: Di mana? Jalan Yogyakarta, Jalan Antapani aya.
0: Ah iya.
1: Tuh aya
2: Pak Haji. Di Kuningan ke Bekasi itu caket Pak Haji.
0: Purwakarta
1: eta. Sepeda gitu asa Pak Haji. Tapi di Purwakarta kayaknya naik sepeda ka Kawali.
2: Oh, kalau nyama itu tadi jalan Cikurapatu Kolot.
1: Apa
2: sih? Kalau mau patuh, bawa kolot
0: kudanya. Awatos.
2: Tidak ada rasa perikudaan.
0: Perikudaan. Pak Haji, alhamdulillah ya Pak Haji, atas tamu 10 langkung ini. Beda 10 menit di langkungan lagi Kusim Kuring teh ya. Khusus buat Pak Haji yang kemarin soalnya gak siaran. Minggu kemarin teh ada interview. Oh, Pak Hajinya tatan-tatan juga buat Lomba Ngurek. Sekarang baru siaran lagi.
1: Sama budaya
0: ya,
2: budaya. Bertatan.
0: Kesan-kesan Pak Haji ini bagaimana di siaran hari ini harus ada cinek kacineknya.
2: Ah bingah we masih kan pasien sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, etan
2: pasien Pak Haji. Biasa dongkap ke radio dina kondisi saldo merkis.
1: Ada saldo merkis teh.
0: Merkis lah Pak Haji merkis ya.
2: Merkis teh.
0: Bino.
1: Aja kan uningan merekin yang abis Pak Haji. Kembali ke pesteran.
0: Bingo, sete bingo.
1: Pilih kekawadahan ku abis ditampung siap.
2: Alhamdulillah kemari ku Iman direkapnya. Biasa sok ageng defisitnya teh. Kemari malam ngurek teh 1.400.000
0: defisit. Oh defisit.
2: Ah tadi anggap defisit tempat tadi anggap tekor gitu.
0: Soalnya ini mah khusus Pak Hajinya Jalmina. Jalmina. Oh. Jalmina.
2: Pemitra Mian kayak 5 juta mah untung 7.5 juta.
0: Oh.
2: Weekend dah ngebagjakin batur.
1: Ayo enggak mah ku artis bi ayo urban ku beas bi.
0: Eta produk.
2: Mohon. Teka-teka etang beas.
1: Oh, atuh.
2: Cuma ada sisa sawah.
1: Sakilo atuh seberapa aja.
2: Kayak enggak mah pan bi 5 juta pasti kaduakeun. Ayo enggak mah sana sehat kaduakeun teh.
1: Kumaha
2: sing nyandung.
1: Istri nanya ngiring wae anu.
2: Alhamdulillah lah masih kada sarangan.
0: Coba ke mana wae?
1: Turun Pak Haji, tos dongkap di dieu, sahabat suara juga terima kasih ya. Kita harus pamit nih. sing lancar nih jadi urusannya di dinten ieu.
0: Ketemu lagi sama Pak Haji insyaallah Kamis depan Pak Haji ya.
1: Pantun penutup Pak Haji biasa tos ayata gini Pak Haji manu eta teh gini Pak Haji lah. Nah eta.
2: Ka Majalaya meuli meteran.
0: Sae.
2: Semua ayah, semua ayah, limet ayah gue pais laut.
0: Apa sih Pak Haji? Apa sih Pak Haji?
2: Meteran di patria.
0: Pak Haji apa sih?
1: Ya sudah sama suara Wanda Urban pamit. Urban
2: pamit. Pak Haji gue pamit.
1: Suara seru.
0: Apa sih Pak Haji?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengerin Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut menisi.

berasa belum nih tanggal tuanya? Ngos-ngosannya udah berasa belum? Kalau misalkan iya, marilah kita nikmati saja sahabat suara ya. Namanya juga hidup harus dijalanin. Sambil temen sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ini ada dari Hindia. Beransalah karir ini tidak akan ada artinya ya. Dimainkan habis satu lagu dulu nih dari Shilon Seven.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, Sahabat Suara, baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya, karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar, Starby featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy.

ruang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara, kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Sambil lanjut lagi 10 lagu keren mau saya puterin, kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Nabila Takiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Dan Bandung.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga selain kebakaran hutan, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur juga sedang terdampak gempa bumi gitu ya. Jadi ya mari kita doakan bersama, semoga semuanya cepat tertangani gitu. Kalau dari update-nya sendiri, kabarnya daerah Kalimantan Barat itu ya sedang dilakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di sana. Update-nya seperti apa lagi nanti kita akan coba informasikan kembali sahabat suara ya, sambil saya juga digging nih update terbarunya seperti apa di sana. Makanya buat sahabat suara yang berkegiatan ini terutama di luar ruangan ya, nggak cuma di Kalimantan dan kota-kota lain di luar Pulau Jawa, justru Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe sahabat suara.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif memang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok isuara.network. Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat Suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi, Naif, Karena Kamu Cuma Satu, dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai. Seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Suara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat Suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario G. Klau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang semata karena Mufar. Oke, spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka, dibocorin nih. Sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico. Mungkin baca Rica Rico, ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya. Ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempat ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian. Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara, gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung, seru banget. Ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurungnya Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di bagaikan langit ya. Nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Awas, pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali sahabat suara? Kayaknya gak terhitung ya. Apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network. Karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama coming of age adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
4: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
5: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
6: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Saltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek

0: Jakseltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
1: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
0: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
2: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas, hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
3: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
4: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
3: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
5: Di sekolah itu satu milik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Pak Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
2: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
6: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebutlah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif diantaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
7: Memutarbalikkan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
6: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertonase besar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
8: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertonase besar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertonase besar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
9: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertonase besar di Kota Bekasi.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: 2 pemuda yakni Aat, warga Kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 23.30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
11: Kapolsek Sempenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
12: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
11: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
2: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
13: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
14: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng di pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
13: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
15: Buat Ramsa Desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat Ram.
16: Berarti ini tradisi tahunan ya?
15: Iya, makanan yang dibawa biasa kan ala masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, not entog.
13: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
17: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: suara di Bandung.

Itu dia Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, ah, kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Farah Fairis ya, masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network ya. Seperti 0812, bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ, kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan, terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, boleh, boleh, nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta, tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini, ada Art Repaint, tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah, rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Ada yang baru gabung juga, Dwi Astuti Anggraini, mau request lagu Sesi Potret. Oke, nanti saya mainkan. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara, masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu, dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Thick Band, terbaik untukmu ya, lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen, dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya udah diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalnya lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar, sahabat suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cih, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin, sahabat suara, bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja, gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014 WhatsApp-nya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang. Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya, sahabat suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing, pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya enggak ada sih orang-orang sibuk. Adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi, kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih enggak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saya, Santika Sari.

0: Fadilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
1: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup Pak Jumhur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak AHY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi khusus.
0: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar, termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis target realisasi investasi mencapai 11 triliun rupiah pada tahun 2026 dapat tercapai, karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari 6 triliun rupiah.
2: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali.

0: ada di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Resell 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Resell disini banyak promonya melimpah, mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Resell 2026. Ingat ya, Bandung Resell 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
3: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menarik nih, ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi dari 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan, supaya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
2: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik, sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak, sehingga optimistis target ekspor semester 2 dapat tercapai.
4: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
2: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
5: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti, yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.000 5.164 butir dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
6: Sapurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu. Pertunjukan musik di pendopo kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
7: Iklan layanan

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ada orangnya tuh sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
2: emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas. Kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
3: Iya, baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena
1: saya...
2: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku. Gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi kan didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar mas. Gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya ya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
4: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
2: Di mana sih ini? Bikin.
1: Itu dia saya lagi berpikir.
2: Ini kan ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
2: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
0: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

Dukung suara warga Indonesia. Warga-wargi sadayana, bagaimana kabar Anda hari ini sama suara Yuni Melia Sari, OPP yang di Tehendra. Bahkan hari ini ada produser Fajar loh. Spesial banget dia, ngapain kesini Jar? Senang banget bisa nemenin lagi sahabat suara dari jam 4 sore sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti di Suara Santai edisi Kamis Jadul. Jadi kita punya beberapa keseruan ya sahabat suara ya. Kalau hari Rabu kemarin kita bolehin kalian request lagu mancanegara ya kan, meskipun boleh campur sama lagu Indonesia. Tapi khusus hari ini ya, yang di request balik lagi ke habitat awal, yaitu lagu-lagu Indonesia Jadul. Mau minta lagu apa aku puterin sama suara. Kalau lagu jadulnya gak boleh di request dulu ya, hari ini kan udah kemarin ya. Jadi hari ini mah bakalan ngikutin aja playlist yang sudah Yuni siapkan. Oke. Yuni mau langsung menyapa dulu deh, karena requestnya lumayan banyak banget sahabat suara. Selamat sore teteh warga Kawalu Tasikmalaya. Wow, lagi kekurangan air, jadi lagunya Setitik Air dari Konidio. Kang Johan, aku gak mau harus selalu ngertiin Kang Johan yang tipo. Boleh gak dibenerin tulisannya? Itu nama orang, soalnya nama yang nyanyi loh Kang. Oh kasihan loh kalau misalnya nanti dia salah-salah terus penyiarnya gak tauin ya Konidio gitu nama aslinya. Aku nanti tiba-tiba bilang aja bener-bener dari Konidio, gimana coba? Ih parah ya. Lagunya Setitik Air dari Konidio. Salamnya buat pendengar Radio Iswara Bandung seperti Pak Budi Kaposek, Apoy, Beng-Beng, Mas Dese. Utamanya buat yang lagi siaran, sehat selalu. Makasih untuk dibacakan dan diputarkan lagunya dari Johan di Tasikmalaya. Konidio, teh maaf salah ngetik. Teh Cangkuang Kulon Bandung lagi hujan. Ih alhamdulillah atuh ya ada hujan, karena kan tadi bilangnya lagi kekurangan air tuh di wilayahnya. Mana tadi Kang? Warga Kawalu lagi kurang air. Ari Kawalu sama Cangkuang jauhan gak ya? Deketan jauhan ya. Aduh sama-sama di wilayah Tasikmalaya ya kayaknya. Semoga Allah berikan hujan yang membawa keberkahan dan kebaikan, biar tidak kekeringan ya. Aduh karena kebayang ya, maksudnya sawah, perkebunan, terus yang mungkin punya kolam ikan ya kan, dan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan air setiap harinya, kalau kekurangan tuh aduh kerasa banget sih. Susah air tuh ya Allah, benar-benar kepikiran kemana-mana ya. Oke. Sebentar kok ini dia. Koni C-O-N. Oh salah guys, fade ya. Konidio. Tuh judulnya Setitik Air, C-O-N-N-Y-D-I-O nulisnya, bukan pakai K. Koni bukan ya, tapi Choni nulisnya. Ada yang nulisnya C-O-N-N-I ya, ada yang C-O-N-N-Y. Jadi ya sudah lah, mari kita pahami bersama-sama ya. Koni dia Setitik Air buat Kang Jahan di Tasik. Yuni siapkan sebentar lagi. Halo selamat sore Teh Wini di Antapani. Teh Yun, Kamis Jadul. Dulu deh, mari kas lagunya Paramita Rusadi yang Nostalgia SMA Kita. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Udah lama tidak hujan, kadang suka kangen pengen hujan. Ini lagi hujan di Seperatwano, barusan gerimis mengundang. Di kawasan sahabat suara tempat tinggal atau di kantornya gimana nih sahabat suara, ada hujannya atau justru kemarau aja gitu, panas mendung sih cedem tapi gak kuat angin dan juga debunya itu loh. Semoga segera kena hujan lah, seenggaknya meredam debu, terus agak segeran dikit gitu, gak terlalu ngelekep karena jujur panasnya gak sanggup ya. Halo selamat sore, ada ini teh yang mana ya, rikasannya ada dua loh. Oh ini
Dari Jakarta streaming Kang Uten di Gambir. Assalamualaikum William Santai Yuni Wilujeng Kamis Jadul Dei Kang Go Sadaya Sahabat Iswara. Mau lagunya Black Fantasy Adakah Cinta Hatur Nuhun. Dari berbagai sumber cenah, Black Fantasy adalah grup musik jazz Latin fusion terkemuka asal Indonesia yang meraih popularitas pada pertengahan tahun 1980-an. Dan mereka ini benar-benar tersohor banget ya, dan juga dihormati oleh komunitas jazz Indonesia karena memperkenalkan Latin rhythms dan juga vibrant brass arrangements yang dinamis ke fusion jazz landscape. Wow, googlingnya bagus nih. Aku aja kadang-kadang nggak sempet kan nyari informasi ini karena nggak ada produser. Para personilnya nggak usah aku sebutin ya. Jadi silakan kalau mau googling mengenai Black Fantasy karena nanti waktu aku habis bacain informasi ini ya. Oke, ada bestie aku, ada Ibu Hasti, ada Ibu. Pasti kamu tadi WA aku ya Bu Japri ya. Lowbat, aku tadi dari bengkel Bu. Lowbat Bu. Ibu Hasti di Kerajaan DU mau request dong lagunya Piknik Sinar. Apa enggak Rumah Sakit? Apa Yang Tidak Bisa? Nanti aku cariin ya Bu ya. Salam buat Bubu dan Ayang, semangat ya. Oh, terima kasih Ibu. Buat geng sebelah sehat semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ahendra juga. Ibu tahu aja kalau Ahendra ada di sebelah aku. Terima kasih Bu Hasti di Kerajaan DU. Salam buat Nin, salam buat Kakang Agi, buat Kakak Bila, buat Ade, Ata ya, buat semuanya nanti lagunya diputarkan. Ini mah khusus kayaknya buat Nin sama Ibu ya. Ya sudah kalau gitu kita mulai yuk guys, perjalanan memutarkan lagu-lagu favorit pilihannya kalian. Tapi sebelum itu ada informasi dulu dong buat sahabat suara yang mungkin menjelang weekend nanti lagi butuh referensi untuk menghabiskan waktu barengan sama keluarga ataupun orang tersayang. Kira-kira mau pada kemana sih sahabat suara? Nih, ini kasih info. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung, Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat untuk nikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian opi ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang juga guys di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit aja Instagramnya di @intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Mau minta lagu jadul apa sih guys? Boleh banget yuk, diketik aja WhatsApp-nya. Formatnya beri gas, pasti nama, pasti umur, lagu jadul pilihannya dan kirim salamnya untuk siapa. Sambil mau update kondisi cuaca atau mungkin jalanan yang kalian lewatin kayak mana, biar ngebantu sahabat suara lain yang mungkin butuh informasi itu juga. Yuk, 0811-221051.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit, dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga, dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center, lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Tatisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kenapa gak enakeun ya ujungnya lagu Halmahera teh? Ujuk-ujuk kelar aja gitu, gak ada kasih tau apa-apa.
1: Coba aku jadiin back sound aja. Oh.
0: Nah, jadi back sound ya, biar yang masih pengen dengerin suaranya almarhum Iwan Zain merasa terobati rindunya. Seperti lagu yang diminta sama Kang Uten. Tadi sebenarnya Kang Uten tuh pengennya lagunya Black Fantasy, tapi judul yang Kang Uten mau gak ada di koleksi jadulnya Iswara. Akhirnya beliau bilang diganti aja deh mengenang mendiang Iwan Zain dengan Kuyakini Halmahera. Ada dong ini sedang kuputarkan dan aku jadiin back sound. Karena tadi udahannya jerk aja gitu gak enakan ya. Jadi biar masih bisa dengerin suaranya Kang Iwan. Oh, Kang Iwan, I miss you. Ya, terus juga tadi ada request dari Ibu Hasti yang sebenarnya pengen minta lagunya tuh Rumah Sakit atau Piknik, tapi judul yang Ibu mau nggak ada. Bahkan Piknik aku nggak punya, maafin ya Bu. Akhirnya diganti aja requestannya Ade Ata. Lagunya Kresya dan Odi Agam yang Anak Sekolah. Sudah juga Bubu putarkan untuk Ade Ata. Udah selesai belum ngajinya Ade Ata? Dengerin lagu-lagu jadul lainnya ya. Ade Ata unik banget deh. Ini masih 5 tahun anak besti aku, Sahabat Suara. Tapi sukanya sama lagu-lagu jadul. Lucu banget Ata. Nanti Ata kalau mau request lagi di ujung ya. Di ujung ya, jam 7 malam pas Bubu udah closing. Halo juga, selamat sore buat yang tadi udah minta lagu Koni Dio ya, Kang Johan di Tasik sudah diputarkan. Teh Winnie di Antamani juga tadi minta lagu dari Paramita Lusadi sudah diputarkan. Sekarang aku beralih ke requestnya dari Kang Wahyu di Ciseeng. Sama Teh Yuni, Wahyu di Ciseeng Bogor mau lagunya Club Project yang Bantu Aku. Sudah Yuni siapkan lagunya untuk memori masa SMA saja. Memori kau membuka. Thanks Teh Yun dan Kang Hendra, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal, amin. Kang Wahyu, terima kasih. Meskipun jujur li, hari Kamis ini buat aku very tough. Hari Kamis ini buat aku berat sekali. Sampai barusan nyampe di kantor rasanya, oh my god, dar pisan Sahabat Suara. Tapi kalau udah nyampe di ruang siaran, rasanya ringan sekali. Karena yang berat-beratnya aku limpahin sama kalian. Nggak deng, yang beratnya udah aku hempaskan ya. Ada Kang Sahid, assalamualaikum Teh Yuni, waalaikumsalam. Kang Sahid di Ibun, request lagunya Mbak Ivy Turing Lucira. Aku suka lagu ini. Salam-salamnya buat Teh Yuni dan kru Sahabat Iswara, semua keluarga di rumah. Doanya senantiasa sehat-sehat semua. Hatur nuhun. Ini doa yang gak pernah kita putus. Kalau saat berdoa setiap abis sholat gitu ya Kang Sahid ya, buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga dan orang-orang tersayang, semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungannya, amin. Kang Asep Lindur Indra, selamat jadul ya Teh Yuni mau early request, tapi kenyataannya kesalip sama yang lain. Kang Asep, gak apa-apa, aman ya, aman. Mau lagunya Padi Yang Mahadewi, boleh dong. Lagunya buat Teh Yun, Kang Hendra dan semua pendengar Iswara dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sehat selalu Kang Asep dimanapun Kang Asep berada dan juga keluarga ya. Halo Kang Andri, sore Teh Yuni apa kabar? Kabar riweuh poe ieu mah, bes. Ah, tapi aman ya. Mau lagunya Kirei Yang Rindang Tak Berbuah buat Teh Yuni, selalu sehat, dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin, terima kasih. Dan buat para driver online GoCar Instant Station Bandung, belum 1 juta belum pulang, gaskan ya Kang Andrea. Sehat selalu ya, happy selalu ya. Buat teman-teman driver online dimanapun berada, brand apapun kalian, semoga keberkahan dan kemudahan dalam mencari rezeki dan juga mengantarkan penumpang dari satu titik ke titik yang lain menjadi berkah dan amalan baik yang berlipat-lipat ganda pahalanya ya, amin. Mas DC di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang, assalamualaikum sore Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik mas, cedul Mekar Bakti sore ini. Jujur, tadi aku dari Antapani, Jalan Jakarta, Supratman, Cicadas, itu udah hujan gede Kang. Jadi kalau di Mekar Bakti masih cedem, semoga segera ada hujan-hujannya ya, biar gak terlalu panas ya. Aduh, kabar yang kurang enaknya, Club Project sudah di request duluan sama Kang Wahyu di Ciseeng. Beliau minta lagunya Bantu Aku Club Project ya. Ini mau diganti gak Mas DC? Yakin deh masih dengerin aku siaran. Mas DC lagunya boleh diganti gak?
1: kalau projectnya udah diminta judul yang lain sama yang nge-request lebih awal barusan ya. Sore buat istriku di rumah, Abah Endang di Pajajaran, Kang Johan di Tasik, Kang Jasep di Kopo, Kang Emen Wananjaya, dan buat semua sahabat Isora dimanapun. Tahyun, Ahendra, Makar Bakti, belum kebagian hujan. Aduh segera ya, sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun wassalam. Aku banyak dengar kabar dari teman-teman yang juga di dalam setiap doanya selalu memanjatkan semoga Allah berikan hujan yang baik dan bermanfaat gitu ya sahabat suara. Karena jujur panasnya tuh beda ya. Halo do kali ini tuh beda. Ini anak aku kepanasan banget dan tiba-tiba sekarang hujan langsung tuh breng gitu di kulit-kulitnya tuh merah-merah gitu. Ada kaligatanya sahabat suara. Alergi cuaca dan udara ini bener-bener deh buat yang sensitif sekali mas sama udara dan cuaca, jatuhnya jadi seperti ini ya. Aduh, makanya sehat-sehat buat kita semua. Mas Dese lagi typing ya, mau diganti lagu apa kabarin aku segera ya. Oke, kutunggu requestannya ya. Udah dulu aku ngep, yang lain nanti aku baca lagi boleh gak? Masih panjang kok kebersamaan kita sampai dengan jam 7 malam. Atau satu lagi aja ya, aku baca ya. Ada Nuansa, aduh namanya bagus banget. Nuansa, Sonten Teh Yuni Sonten. Salah satu Vice Bandung itu dengerin suara Teh Yuni di sore hari. Oh Masya Allah. BTW gak pernah lihat Teh Yuni live TikTok di suara. Emang asli? Kan aku gak ada produser. Nyalahin. Asli, emang aku tuh gak pernah live TikTok. Jujur, aku gak punya TikTok. Ada sih, ada dibikinnya sama kantor. Tapi gak so TikTok itu aku tuh guys. Ndra, tuh diprotes Ndra, disuruh pakai TikTok. Ini kita manfaatin anak-anak training buat live TikTok biar bisa ketahuan muka gue lagi siaran kayak mana. Ya nanti kalau ada ya. Aku gak siap jadi anak TikTok, maafin banget loh. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Pengen lagunya Ungu. Ungu yang ciuman pertama. Yes. Oke nanti aku coba cek ya lagunya. Allahu Akbar, aku tuh benar-benar senang banget deh kalau hari Kamis karena kayak requestnya tuh brut brut brut

ditungguin lagi. Karena buat sahabat suara yang mau terbang dari kota Bandung menggunakan Citilink, the wait is over guys. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tanggal 17 Agustus kemarin, tahu gak sih kalau kalian udah bisa terbang langsung dari Bandung barengan Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Nah sekarang perjalanan kalian jadi lebih praktis. Gak usah ke Jakarta dulu atau ke kota lain dulu untuk ngejar keberangkatan kalian gitu ya. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Destinasi pertama, kira-kira pengen kemana nih terbang barengan sama Citilink sahabat suara? Gak usah lama-lama, langsung aja lebih untung beli di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Butterfly Citilink. Makan tahu di pesawat. Cakep. I love you so much. Citilink banget gak tuh main pantun-pantunan. Lagunya satu persatu aku putarkan ya. Jadi harap bersabar. Semua sudah masuk antrian. Orang sabar disayang Tuhan. Yang udah sabar kelamaan tetap disayang sama Tuhan. Jadi tetap bersabar sampai kapanpun ya sahabat suara. Yang belum request ini tunggu ya. Kesalahan 11221051. Temani aku sampai jam 7 malam. Aku pun menemani kalian sampai jam 7 malam nanti. Let's go. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu, jadulnya, dan kirim salamnya untuk siapa. Pengen dengerin lagu yang bawa kalian ke nostalgia zaman kapan sih? Gas.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Mantap gak tuh lagu-lagu Indonesia jadul pilihan favorit semuanya Yuni putarkan untuk menemani Sobat Suara yang sedang beraktivitas sore hari ini. Yang belum dibaca requestnya Zabar, yang belum diputar lagunya Zabar. Tapi yang pasti Yuni mau kasih informasi dulu buat Sobat Suara yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sobat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta country club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman kalian dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan kalian semakin lengkap nantinya dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini Sobat Suara bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut hubungin nomor telepon di 022 8780 6688, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Selamat sore buat Sobat Suara yang lagunya aku burudulin, biar usah burudulin. Tapi aku slipin the course tadi ya, karena harus ada juga lagu mancanegaranya dong ya. Terima kasih buat Kang Wahyu yang minta lagunya Club Project. Terima kasih buat Mas DC lagu Dot ya. Jangan-jangannya sudah diputarkan, ini ngeganti lagu yang Club Project mintanya Grimis ya, tapi karena udah di request sama Kang Wahyu di CSAN jadinya diganti. Terus juga requestnya Kang Sahid Baim featuring Lucy Rahmawati sudah diputarkan juga. Lalu requestnya Kang Aseplin yang minta lagu dari Padi Mahadewi sudah diputarkan. Lalu juga requestan dari Kang Andri yang minta lagunya Kirai Rindang Tak Berbuah juga sudah kuputarkan. Kang Nuansa yang mau lagunya Ungu Ciuman Pertama juga sudah aku putarkan. Semua meluncur dengan sempurna di ruang dengarnya Sobat Suara. Lanjut baca request lagi ya guys. Selamat sore, ada ibunya Zid nih. Halo, di Mekar Bakti Pamulian Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, gimana kabarnya? Apa kabar baik? Menang perlombaan apa di 17-an Teh Jujur? Zanggal. Aku gak ikutan apa-apa, 17-an anakku aja di sekolah. Di komplek rumah gak ada apa-apaan. Belum, nanti mungkin ada ya. Di ujung banget kayaknya, ujung menjelang September. Aku jalan kaki aja, fun walk. Ya, ibunya Z nih, aku gak ikut lomba apa-apa. Ya Allah, benar-benar ya, hilang motivasi. Mau dengerin lagunya Jikustik yang Maaf? Okay, salamnya untuk Tante Rosa yang lagi nemenin aku ngobrol, untuk Abah Endang bersama keluarga di Pajajaran. Saya selalu ya Bah. Untuk Sahabat Suara yang lagi dengerin, gitu aja Teh. Makasih untuk Teh Yuni Ahentra, berkah selalu hidupnya, amin. Sama-sama ya buat Ibu Zidni sekeluarga. Terima kasih banyak, wassalam. Sama-sama. Bentar aku putarin dulu apa tadi ya. Jikustik. Jikustik. Maaf. Alright. Okay. Sudah masuk playlist. Halo juga Teh Anggi di GBI Ciwastra. Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni. Mau request lagunya Krisya judulnya Gita Cinta dari SMA. Bisa nih, karena tadi yang anak sekolahnya sudah aku putarkan di segmen awal. Jadi sama penyanyinya tapi sudah beda jamnya. Paling nanti setelah maghrib kayaknya ya Teh Anggi ya. Gak apa-apa ya. Salam sapa untuk Teh Yuni, kru operator, dan semua pendengar Iswara Bandung di hari Kamis jadul. Makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara. Sarangnya, terima kasih. Ada juga requestan dari Kang Jasep di Kopo. Play Pixel 1001 Janji. Salam buat Teh Yuni, Milea, Ahendra, Mas DC, Ibu Zidni, DC, Abah Endang Bagja, Pak Budi Cimaung, Kang Johan Tasik, Kang Atek, Kang Biben, Kang Firman, dan semua Sobat Suara Bandung. Sing sehat Teteh Ahendra, hamisah minuhun. Alhamdulillah udah 2 hari kopo diguyur hujan, alhamdulillah. Semoga hujan mau berkah mengalirkan rezeki untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Allahumma sayyiban nafian, semoga Allah kirimkan hujan yang baik dan bermanfaat ya untuk kita semua ya, amin amin amin amin. Tarik nafas dulu. Halo Kang Indra, request lagunya Andre Hehanusa yang Bidadari, boleh dong?
Salamnya untuk yang lagi siaran. Ada Yuni Meliasari di sini ya. Semoga sehat-sehat sama yang masih kerja juga. Hatur nuhun. Sami-sami Kang Indra, hatur nuhun. Nanti lagunya Yuni putarkan. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Sama Mama Naima di Bunisari, Gado Bangkong. Wow, di mana tuh? Mau bahasa kalbu titi DJ dong Teh. Salamnya buat Teh Yun yang bacain sama pendengar Iswara semua. Meluncur nanti lagunya. Tapi kayaknya kepotong iklan dan juga kepotong maghrib deh sebagian. Nanti coba aku cek ya. Terima kasih untuk requestannya. Satu lagi aku baca dari Abah Endang Bagja. Assalamualaikum Wilujeng Sonten yang Yuni dan OPP juga Okru Iswara Bandung. Kamis jadul mantul Abah pengen request lagunya Gloomy Sunday, Billy Holiday kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Kalau gak bisa, apa aja deh. Salamnya buat Mama Zidni, Mas DC dan di Mekar Bakti, Rasidan. Buat semua sahabat Iswara, salam sehat selalu. Nuhun yang Yuni, sarehat, agung milikna. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbi Rabbah, amin. Oke, Abah Endang, nanti bakalan aku cek lagunya ya. Rekas yang lain kayaknya harus aku baca nanti deh. Ngambek gak? Atau satu lagi boleh ya. Satu lagi ya. Masih banyak ya Allah. Makasih ya Allah. Ada Kang Ucap mau lagunya Slang, maafkanlah. Salam buat semua pendengar Iswara. Terima kasih banyak ya buat semua requestnya. Yang belum dibacakan request aku lanjut setelah maghrib. Yang belum diputarkan lagunya, aku masih punya jeda waktu sekarang. Tapi nanti abis maghrib juga bakal lanjutin, lanjutkan yang belum diputar gitu ya. Ih, kok dihapus sih? Kok kamu ngehapus requestan kamu sih? Aku lihat loh, soalnya di layar komputer teh gede banget. Mbak Yulia, kenapa dihapus requestannya? Pasti salah lagu ya? Requestnya lagu baru. Panggilan buat Mbak Yulia dari Kargo. Request lagunya ditunggu ya, sok diganti lagu jadul. Aku tahu soalnya di depan aku banget. Udah dihapus, requestannya udah masuk tapi udah dihapus. Gak apa-apa dong. Yes, aku lanjut lagi nanti ya sobat suara. Sekarang kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah antri, sudah kalian minta. Semoga bikin perasaannya berbunga-bunga, perasaan nostalgianya kembali lagi gitu ya. Tapi cuman memorinya aja, bukan orangnya.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Yuni Melia Sari di Suara Santai. Kepotong maghrib dulu sahabat Suara, maafin ya. Tapi Yuni balik lagi buat bacain request kalian dan memutarkan sisa lagu yang belum terputar pastinya. Sambil mau share ke sahabat Suara semua yang di weekend nanti mungkin pengen cari tempat untuk kumpul barengan keluarga, teman-teman, ataupun komunitasnya sahabat Suara di Pago Restaurant The Papandayan. Ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya sahabat Suara, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5. Reservasi WhatsApp di 0811-223-2392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Selamat malam buat sayang-sayangku yang sudah request tapi belum ku baca. Tadi sampai mana ya? Aku tadi maafin banget loh lagu Andre Hehanusa harus kepotong karena maghrib. Tapi aku puterin lagi utuh loh lagunya. Jadi jangan khawatir, akan ku beri ya. Ternyata itu dikasihan Kang Indra ya. Andre Hehanusa sudah aku putarkan ya Kang ya. Terima kasih. Requestan yang lain udah juga diputerin Mama Naima, lagu Bahasa Kalbu Titi DJ sudah juga. Terus ada Kang Ucok minta lagu Slang Yang Maafkan, sudah juga aku, bukan maafkan lah ya Kang, tapi maafkan saja sudah aku putarkan. Lalu juga ada Teh Yuni, hai ini Adele dari Cargo. Halo, aku mau request lagu Teratai dari Inka Krisis sudah diputarkan barusan saja. Sama satu aja ya sayangku, jangan ada dusta di antara kita. Dududududu, aku satu bolehnya, maafin ya karena waktuku sempit 30 menit lagi harus puterin lagu yang sudah direquest yang lain juga. Belum lagi buat lagu mancanegara. Semoga kamu gak apa-apa ya. Lagu yang lain enakan semua kok ya. Makasih banyak Teh Yuni Love. Salamnya buat all crew Cargo. Halo all crew Cargo. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan siaran Yuni Melia Sari di Suara Santai, khususnya edisi Kamis Jadul hari ini. Abah Endang tadi tuh minta lagunya Gloomy Sunday gak ada. Mau diganti atau ikut aja bah? Ikut aja. Hatur Nuhun Neng dan OPP sami-sami. Halo juga selamat sore Mbak Yuni. Katanya sore Iswara Bandung. Mbak Yulia di Cargo mau lagunya Reza Artamevia yang judulnya Keabadian. Abis ini Yuni putar. Spesialnya salam buat Mbak Yuni dan semua pendengar Iswara Bandung. Maaf tadi pesannya dihapus salah lagu. Sudah aku tebak ya, pasti salah lagu, mikirnya bukan lagu jadul. Makasih ya Mbak Yulia ya. Tadi ada request dari Kang Ubi di Sekeper. Mau lagu Mr. Big. Nah, lagu barat itu di Kamis Jadul gak bisa di request. Jadi request lagu barat hanya di hari Rabu ya guys. Kalau hari Kamis balik lagi ke setelan awal, lagu jadul Indonesia dan lagu baratnya ngikutin playlist. Aku juga gak sempet puterin lagu barat jadul karena request kalian membludak lagu Indo jadulnya. Hapunten ya. Ya udah maaf teh, aku ngikutin dengerin aja. Mantap, terima kasih ya. Ada juga Kang Irfan, soalnya Teh Yuni mau request lagu Titik Nadir Monita. Fiturin Kak Hitna. Sehat semua, salam untuk semua sahabat Iswara sealam dunia. Nuhun teh. Terus di WA tadi sama tim kita, lagu jadul Kang hari Kamis. Ya udah tuh Club Project yang Yogyakarta. Hari ini teman banyak yang request lagunya Club Project. Ya nanti atuh menjelang akhir ya, biar ada jeda. Mas DC juga tadi minta di jam yang sama. Jadi aduh, ya udahlah kalau mau segera aku ganti tadi judulnya ya dengan lagu yang lain. Tapi kalau yang kekeh mekla aku puter tapi nanti di ujung-ujung gitu. Maaci ya, ini kayaknya semua sudah hampir aku bacakan requestnya dan juga sudah diputarkan lagunya. Tapi kalau yang belum, absen ya Teh Yun, lagu aku belum diputar, request aku belum dibaca. Tapi sih sepertinya sih sudah hampir semua ya sahabat Suara. Aku masih punya jatah lagu barat dan masih ada beberapa jatah lagu jadul requestannya sahabat Suara untuk diputarkan di sore hari ini. Gimana guys, hujan gak sih di rumah kalian, di tempat kerja atau di sekitaran jalan yang kalian lewati saat ini? Hati-hati ya, selamat sampai ke tempat tujuan. Pantauan di Jalan Supratman Cicadas Ahmadiyadi dan sekitarnya, gokil macet total katanya.
orang-orang yang paling sabar ini adalah orang-orang yang lewatin lampu merah mana Soekarno-Hatta yang lama banget gitu ya, atau orang-orang yang lewatin jalan apalah itu yang kalau hujan banjir deket pabrik area-area Cileunyi sana gitu ya Sobat Suara. Kayak harus ditambahin deh, orang-orang yang diberikan kesabaran lebih ini adalah orang-orang yang rumahnya di Antapani dan Bandung Timur, karena harus ngelewatin flyover yang setiap hari macetnya sejam dua jam karena perbaikan jalan. Oh my god. Sabar ya. Semoga macetnya tidak abadi, macetnya segera berakhir guys, biar bisa lancar dong sat-sat dar-dar kemana-mana gitu ya. Terima kasih buat yang sudah request. Sisa waktu aku akan kugunakan untuk memutarkan lagu-lagu yang kalian minta. Jangan kemana-mana, tetap di 105.1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, buat kalian para pengguna Melsa Internet Service Provider, kalau masih merasa ada yang kurang nyaman dengan layanan dari Melsa, ini kita informasiin dulu ya. Dari tanggal 2 Juni 2026 kemarin, Pemkot Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut, guys, bisa langsung aja hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Ini Melia Sari barengan Upi Pion Duty Hendra, harus pamitan dulu dari Suara Santai edisi Kamis jadwal hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan 3 jam kebelakang. Terima kasih sudah berkirim kabar, sudah kirimin pantauan lalu lintas dan juga cuaca, sudah juga berkirim request, kirim salam buat orang-orang tersayangnya kalian, sudah minta lagu, dan semoga semuanya udah aku puterin ya, meskipun ada yang gak ada, diganti dengan lagu yang lain. Semoga hari ini diputerin lagu jadul bisa bikin kalian flashback ke memory yang bikin kalian happy, bikin kalian ingat masa-masa yang indahnya aja. Kalau misalnya masa-masa yang gak indahnya mah dihempaskan saja gitu ya Sobat Suara. Besok balik lagi di Suara Santai barengan ini Melia Sari dari jam 4 sampai dengan jam 7. Dan akan aku ada kerjaan dulu di Jakarta pagi-pagi, lalu kembali lagi ke studio sore harinya. Semoga lancar ya, biar bisa sat-set dar-der-dor nemenin kalian lagi pastinya Sobat Suara. Sekarang kalau masih pengen dengerin lagu jadul, aku bakalan putarkan segera lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan jadul terbaik yang sudah disiapkan dari 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ada lagu apa aja sih? Tungguin aja, semuanya enakin dan sayang untuk dilewatkan. Ketemu besok ya Sobat Suara. Yuk gas, kita dengerin.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

sehari lagi menuju weekend. Keren, lagi pada ngapain nih? Update-update kali, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget, jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue, the one and only Sapongiro, enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur, tuhnya pas udah sampai kasur nih udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerjanya malam ya. Gue siang-siang mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya gitu. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya Ril, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak Ril, tanggal sekian ada MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Oke, harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan, normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana untuk memenuhi kebutuhan lo? Nah, coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa, lo tuh orangnya kayak gimana. Nah, baru tuh lo bisa jawab di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Nah, ini lu pada capek nih di mobil ya kan, set, aduh pusing banget nih kerjaan, capek, bikin capek di kantor, toksik apa segala macem. Nah, lu pikirin nih, kalau gua nih ya buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah, lu jawab dah tuh ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, siaran sampai jam

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kicau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: Kan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Malam bareng Viril bersama Viril Rasa Davi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Ayo, let's go. Tiba-tiba Bekasi gua keluar ini. Ada Dimas. Gua butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gua. Lu kayak gua ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang nggak enakan. Nah, gue juga butuh lagi kayak gitu tuh. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan nggak enak ya, apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu. Tapi tolong deh. Tolong ditolakin ya, aduh gue gak bisa nolak orang tau.

Coba kalau lo nih yang di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok. Gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke. Ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo. Asal dibayar. Ada Renje, hai. Ada Sarah. Gue bisa baca tuh username TikTok lo. Walaupun username-nya bulat-bulat biru, tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini. Karena ada kamu, Astrid. Yau. Dan namanya Gau, Gau. Kalau kata Ramukasi sih Gau ini, mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gue pengen punya asisten yang kan berangan-angan nama juga ya. Gue pengen bisa milihin playlist buat gue, karena playlist gue itu aja. Kalau di Spotify gitu, itu be gue playlistnya. Rence bilang butuh asisten yang selalu ada dan tidak introvert. Woi. Berarti karena lo nya enggak, karena lo nya ekstrovert. Jadi lo butuh teman ngobrol gitu enggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Ada Margaret, hai Mar. Astrid butuh asisten yang enggak pelangaplongo. Wah. Pernah atau sering ngadepin orang pelangaplongo ya? Bikin gedek pasti gue tahu nih Astrid hari-hari gedek nih pas ini. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang komen, butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya lu nganggur, kagak gawe begitu. Ilham don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir Andai Saja judulnya. Masih di nongkrong bareng Beril, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

MMG from Night Killer 6101 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men lo nggak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya. Kalau gue ada uangnya, ya. Nih baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh, guys. Ada Kalisha di, ini radio mana kak? Radio Jakarta, Iswara, dulunya iRadio. Nah guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh, Trax mana Trax? Dulu bukannya Trax ya? Ini adalah Iswara, jadi Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Trax FM, gitu ya. Sampai sini paham ya. Ber bilangin ke Ativa tidur udah malam, ini emaknya mau me time nonton masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Ativa tidur. Lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. Oh, what the. Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini. Datanya akan gue spill nanti ya, data terupdate di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live iswara.network. Oke, okay? Karena gue di sana, dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asistennya seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo? Atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo? Atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iswara.network or ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu, monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request Pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas, Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right, kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. This one is from Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's go Pamungkas.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang sekarang lagi live TikTok di iswara.network. Di awal jam siaran gue juga pengen, gue ulangin lagi, gue pengen lo kirim doa sejenak untuk teman-teman kita yang di Kalimantan dan juga Flores yang mungkin masih menghadapi dampak dari kejadian-kejadian alam yang ada di sana.

Waduh, ditutup teleponnya. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck. Ngomongin soal kalau lo buka lowongan sebagai asisten mencari asisten pribadi buat lo nih, Nah, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana nih, yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lo.

selain itu bisa nemenin gue terus karena gue gak suka kesepian. Oh iya, Nono introvert ya, udah gitu bisa ngatur keuangan juga sih karena gue boros. Berarti lo butuh dua tuh, Ci. Lo butuh makeup artist dan lo butuh financial planner. Nah, gila. Ya, gue doain semoga yang dengerin gue, yang nonton di TikTok, gue doain semoga rezekinya lancar. Amin. Gue doain besok pagi, tiba-tiba usaha lo atau apapun yang lo jalanin, tiba-tiba dur.

Coba-coba ini ada dari Bentar. Oh ini 0821 scan. Asisten atau ART gak butuh. Soalnya sepupu-sepupu aku udah berapa kali pakai ART. Padahal udah pakai lembaga resmi. Oke. Bukan sih yang mukulin anak, tapi masa berani pakai barang-barang sepupu gua terus dia dengan PD-nya TikTokan gile. Nyet, itu gua kira di traps doang loh. Ternyata beneran ada in real life. Pas ditanyain gak ngaku, padahal udah jelas ada di account TikTok ART sepupu gua. Ada juga ART yang gak jujur padahal udah ada CCTV, parah sih. Nah, even gue tadi ngomongin asisten, tapi ini boleh loh kalau lo pengen ngomongin ART, lo butuh ART kayak gimana. Dan sebenarnya ART tuh pasti ada dramanya gak? Guys, gue sering banget liat di threads. Tanpa mengurangi segala hormat, gue pengen ngomongin yang drama-dramanya aja gitu. Kalau misalnya lo punya ada drama gitu boleh. Karena teman gue kemarin baru kejadian cuy. Dia lagi butuh ART. Ini oknum ya sekali lagi. Dia mencari ART, dapat ART itu di marketplace Facebook. Nah, kerjanya beres. Cuma hari kelima ditegur sama bininya teman gue. Dia bilang gini, Mbak. Sorry enggak. Pokoknya sih di hari kelima si ART itu kerja pakai daster, normal lah ya. Tapi dalamannya kemana-mana. Dah, ditegur lah sama bininya teman gue. Mbak. Baik-baik kok, sorry lain kali ininya agak diinin ya, siapa namanya, baju dalaman kemana-mana. Baju dalaman tuh maksud gue, ya lo tau lah yang cewek lah ya, HB. Nah, udah tuh, sampailah tiba, tadi hari kelima ya, tibalah di hari ke-9, minggu depannya kalau gak salah. Ingat, ART-nya ditegur gara-gara dalaman kemana-mana, ingat ya, di hari ke-9, ART itu kerja, seperti biasa normal, dia pakai daster lagi, gak apa-apa. Tapi dia gak pakai dalaman, zap, maksud gue, gini loh. Mohon maaf. Kalau ditegur dalemannya kemana-mana, jawabannya adalah dalemannya dibenerin, bukan gak pakai daleman, kan maksud gue gitu ya. Mohon maaf ini gitu apa ya. Jadi kayak, aduh. Murka lah teman gue di situ, ada aja dramanya. Dan dia sedang mencari banget nih, karena punya baby kan, baru punya anak kayak 6 bulan, 7 bulan lah umurnya. Allah. Nih ternyata ada banyak yang respon soal drama-drama ART masing-masing gitu ya. Boleh jawab aja di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live!

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS Berani Terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: evening, ladies and gentlemen, all across Indonesia. It's your captain speaking.
1: Meril Rasan Davi. Gak cocok ya? Lu gue pengen banget jadi pilot loh.
0: Tapi buat kamu yang pengen banget punya asisten,
1: nah ini mungkin ada curhatan-curhatan ya, tapi gak harus sesuai topik kok, bebas. Pokoknya ini intinya sesi curhat dimana lo mungkin punya unek-unek yang ingin diutarakan ke orang, tapi lo gak bisa sampein ke mereka. Sampein aja ke gue bisa anonim kok nama lo. Oke? Ada dari orang ini. Dari, nah keluar bayi suaranya ini. Ada aja begini, nama juga siaran sendiri. Sorry pak ya. Lanjut.
2: Ada sih bu, ikutan ya.
1: Ya.
2: Kalau misalkan gue pengen punya asisten.
1: Ya.
2: Gue tuh pengen punya asisten yang bisa nge-reminder deadline-deadline gue. Hmm. Terus asisten yang bisa bantu gue
1: apa tuh?
2: Nge-record
1: konten,
2: gue lagi ngonten.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sama asisten yang ngingetin gue untuk take a rest gitu. Karena gue orangnya kalau udah kerja itu kadang-kadang gue sampai yang lupa.
1: Hati-hati.
2: Apa-apa saya kayak gue lupa me time, gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh PA yang emas adalah PA yang mengingatkan gue untuk take a rest from my work gitu. Thank you.
1: Dar, tapi lo sebenarnya bisa tau Dar pakai ini, pakai AI gitu, iya nggak sih? Lo nonton Startup gak? Jipyong, Han Jipyong. Nah itu kan di rumah, di apartemennya ada kayak Google Smart Home gitu. Jadi kayak Mr. Han Jipyong, don't forget to eat. Nah gitu. Dari don't forget to sleep ya. Dari don't forget to love yourself. Asik, itu dia. Jadi kayak lo selain dapat bantuan, lo juga dapat apa namanya, mental support and afirmasi, keren, words of affirmation, kayak it's okay dari. Ada kali kayak gitu ya, dan bisa diakses secara gratis, ada gak sih guys? Setahu gue, kalau GPT atau Gemini gak akan bisa kayak gitu kalau kitanya gak ngeprom dia. Jadi dia gak bisa inisiatif. Ada dari Ocha. Real be real Ocai di sini. Gue mungkin belum di tahap punya ART sekarang, tapi nggak tahu tahun depan. Doain ya, biar gue beneran punya asisten. Amin. Pengen punya asisten yang rajin cuci piring sama urus anak aku yang telaten. Amin ya Real dan teman-teman semua. Cuma mau share sedikit, gue punya kakak susah banget cari ART. Menurut gue sih udah bagus banget ekonominya. Kadang gue kasian ya, kecapean banget ngurus rumah. Cuma gue pernah ngobrol dan cari tahu, ternyata gue nge-scroll hilang kalimatnya. Ternyata yang problematik ya suaminya. Katanya ngapain punya ART? Jadi bikin gak nyaman di rumah. Jadi gak leluasa di rumah. Lah kata gue mah, ngapain ya ribet sendiri? Lo butuh, lo harus respect sama ART lo. Sekian cerpen gue, terima kasih. Iyalah, itu kan asisten aja ya. Kalau emang dia bukan orang rumah, tapi jangan menganggap gak kayak di rumah. Itu kan technically rumah lo. Ya sebenarnya banyak lah drama-dramanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, gue juga bingung nih. Enaknya tuh kalau nyari ART tuh di mana sih sebenarnya yang tidak bermasalah gitu. Banyak, gue punya kok pengalaman-pengalaman. Gue punya, kalau misalnya keluarga gue sama ART tuh akrab banget, bahkan sering menjenguk gitu, sering datang lagi kalau pas lebaran, padahal udah enggak kerja di gue. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau mau cerita masuk aja ke sesi curhat, kirim curhatan lo di 0816 114 1014.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ngomongin soal asisten atau mungkin ART gitu ya. Tapi ini sesi curhat, kalau lo ada cerita lain, monggo. So ladies and gentlemen, please welcome sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beryl.
0: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Jadi gue ingat pernah waktu gue SMP deh kayaknya, mbak gue tuh yang nginep masih muda juga, kayak dia juga lulusan SMP atau SMA gitu, kayak umur 17 maybe. Dia tuh emang cantik, dia tuh putih gitulah, pakai ibarat kembang desanya ya. Terus susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak.
1: Apa sih HP-an? Dia bawa HP, panitia pensi doi.
0: Susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak tuh yang ngincar, kayak satpam-satpam perumahan tuh sering banget lah. Oh. Alasan gue ke rumah gue ngapain lah, modusin sih pembantu gue ini.
2: Oh gitu.
0: Nah, terus paling gongnya adalah waktu keluarga gue nginap keluar kota gitu ya. Kita misalnya waktu itu ngompanya 2 hari, tapi kita jadinya gak 2 hari. Jadi kita langsung balik lah gitu. Pas udah sehari, kita gak ngabarin tuh ke dia kalau kita mau pulang hari itu gitu. Ternyata gongnya waktu itu tuh terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi nggak harus bangunin dia.
1: Gue tahu nih, gue tahu endingnya. Di pala gue sama pala lo sama nggak? Gue nanya di TikTok nih, sama nggak pala gue sama pala lo? Sama nggak? Gue tahu nih endingnya nih. Coba jawab. Gue lagi live TikTok by the way, di TikTok iswara.network. Ada belibet. Harusnya sama. Oh beda. Oke, coba. Sama ya, sama kayaknya ya, oke.
0: Terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi gak harus bangunin dia. Ternyata kok ini kamar orang tua gue tuh kok nyala ya gitu. Padahal kamar dia di lantai 2 nih, kamar orang tua gue di lantai 1. Nyala lampu dan AC-nya. Ternyata gongnya dia ngajak tidur
1: coba
0: cowoknya, pacarnya di situ
2: kan. Bener kan?
1: Itu pala gue tuh. Itu pala gue. Wah. Ayo kita dengerin sampai kelar ya.
0: Tidur cowoknya, pacarnya di situ anjir. Jadi kayak dia telepon gitu. Terus dia pakai baju dinasnya nyokap.
1: Dia pakai baju dinas anjir.
0: Baju dinasnya nyokap gue, parah banget gak? Kayak seketika itu langsung dicerai. Terus cowoknya langsung kabur gitu aja. Waktu bokap gue ngomel-ngomelin dia, kayak jir, kurang ajar banget. Mungkin karena masih bocil, tapi kayak segila itu gitu loh. Percuma, cantik-cantik. Gak tau deh sekarang tuh kabar orang gimana.
1: Anjir. Ini maksudnya pakai baju dinas gimana? Nyokap lu PNS gitu, baju PNS-nya dipakai bagaimana? Tapi apapun itu, gue nggak tahu tuh. Gue kalau ada di sana, gue nggak tahu bakal gimana sih. Lo bayangin lo masuk pulang dari mana gitu? Kamar lo, beserta kamar orang tua lo ya, beserta baju-baju yang bahkan lo juga nggak pernah gitu orang tua lo pakai, lihat orang tua lo pakai baju itu dipakai. Ada lo nyet, ternyata begitu nyet. Dan pala gue gak bisa. Waduh. Gila. Kita bahas lebih lanjut ya.

suara warga Indonesia. Terima kasih, saya Andri Taulani. Saya cabut dulu ya. Masa musisi bilang ya, saya cabut dulu segitu pamit lah. Anyway, sahabat suara, makasih buat lo yang udah dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan bertemu besok lagi. Dan ini adalah malam Jumat ya. Gue emang gak cerita horor-horor karena penyiarnya aja parnoan gitu ya, tukang takut gitu. Jadi, tapi kalau misalnya lo punya cerita nextnya, cerita horor, monggo. Minggu depan bisa di malam Jumat, sahabat suara. Dan pamit dulu, terima kasih buat lo yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk lo. Yang udah di rumah, selamat beristirahat, simpan energi lo buat besok. Dan jangan lupa malam ini sebelum tidur lo doain buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan Flores NTT. Semoga mereka bisa kuat dalam menjalani ini. Dan mungkin mereka juga masih ada yang terdampak, dan mudah-mudahan gak ada gempa-gempa susulan lagi. Dan bala bantuan selalu akan datang buat kalian semua yang ada di sana. Buat lo yang punya rezeki lebih, tolong sisihin buat mereka, doain sama-sama aja lah intinya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untuk itu terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
4: Tuh.
3: Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kasar.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at Ciham Plus Walk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: cair.
1: Ini ada hujan kamarinya.
0: Siap-siap sampai soal Jumat ini. Saya Wanda Urban hadir.
1: Elmi Urban juga hadir di Jumat Berkah. Suara seru.
2: How? How?